Radio Kelas yang menggamit kenangan 8.3 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih ya kerana memilih siaran kami. Dan Azura nak bacakan ini yang hantar ya menerusi FB Radio Kelas mengenai topik kita hari ini. Pengalaman naik bas. Kak Rafi dan Ida, dia kata Azura, pengalaman akak naik bas salah nombor bas Azura. Dan naik bas ada gangguan juga yang menakutkan. Itu kata Rafida Ida. Itu je dia cakap. Abang Mak Rock, dia kata dulu masa budak-budak naik bas terus duduk pura-pura tidur. Sebab dulu tiket bas 60 sen. Mahal. Jadi bila nak turun, terus lari. Pak Wang Aming, sepanjang tempoh tinggal di Kuala Lumpur tahun 1976 hingga 79, dia kata saya adalah seorang pengunjung setia perhentian Pudu Raya dan pelanggan tetap Bas Express Mara. Perjalanan hanyalah ke satu arah, ke Kota Baru. Itu kata Pak Wang Ming. Miss Rifa katanya masa zaman kerja awal tahun 90-an naik bas pergi balik. Pemandu bas siarkan lagu-lagu yang top masa tu, lagu-lagu slow rock. Hari Raya pula siar lagu Hari Raya. Memang rasa seronok lah waktu tu. Kepenatan seharian kerja tapi layan dengar lagu-lagu yang sedap. Saadiah Yusof, seronok tau pengalaman naik bas. Naik dari KL, turun Kulim, terlena, terus ke Butterworth. Dulu-dululah, nasiblah pemandu tu baik. Tu kata Saadiah Yusof. Ini Kak Muzilah, dia kata dulu akak pengalaman naik bas sebelum arwah suami belum ada kereta. Akak balik kampung naik bas dari Kelang ke Sabak Bernam. Lama juga. Sampai ada anak satu tahun 80-an dulu. Lepas tu bagi tahu dekat suami, sampai bila kita nak naik bas ni, anak akan bertambah. Itulah kenangan. Lepas tu naik bas, tayar bas meletup. Satu bas menjerit-jerit takut. Bas segera berhenti dan kami diarahkan untuk turun ke tepi jalan dan diganti tayar. Berpuluh jugalah masa tu naik bas Kak Muzilah. Ini Tok Koda, pengalaman naik bas memang banyak sebab tahun 80-an bas je yang popular masa tu, terutamanya di Kuala Lumpur. Bas mini paling banyak akan berhenti di Chow Kit. Selagi tak penuh, selagi tu bas mini akan tunggulah, bayar 50 sen pusing-pusing KL. Waktu pergi semua wangi, tapi waktu balik dah tak wangi dah. Tu kata Tok Koda. Kalsum Baba, pengalaman naik bas sekolah menengah dan ke Pekan sahaja. Itu saja. Kak Wanju, dia kata pengalaman saya naik bas Sri Jaya, tunggu depan hospital besar KL, kini disebut HKL lah, dia kata, menuju ke Pudu. Masa tu belajar SMJK Jalan Davis. Dulu uniform sekolah pakai skirt biru laut dan blouse putih. 70-an dulu, uniform tu ikut fashion sekolah masing-masing. Jadi dari situ kita tahu, ni sekolah mana, ni pelajar sekolah mana. Jadi pengalaman dalam bas, bila ada seorang nyonya tu duduk sebelah saya, lepas tu dia cakap Cina dengan saya, saya diam je, saya tak cakap apa-apa. Akhirnya saya cakap, saya bukan Cina, saya Melayu. Lepas tu dia kata, ayah, saya ingat lu Cina, muka lu serupa Cina. Itu kata Kak Wan Ju. Macam-macam lah cerita. Nanti Azra sambung balik yang lain ya. Hantar menerusi FB Radio Klasik. Pengalaman naik bas. Kejap lagi kita ada Kembara Express Rakyat. Dan ini dia Datuk Sharifah Aini. Hasrat bertanya, hati memuja. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

mengambil kenangan. Nazura salah tarik lah. Nazura nak siarkan lagu Mak Over satu lagi tu. Balai, nantilah kita siarkan kemudian eh. Hari waktu yang lain pula. 8.19 minit pagi. Ini Nur Syeha. Dia kata teringat bas nombor 49. Bas mini warna pink. Satu hari tu, ni dari sekolah menengah ke rumah lah. Dia kata satu hari tu ada diskusi dengan cikgu. Tengok jam nak dekat pukul 2 petang. Terus angkat beg, lari pecut ke perhentian bas. Merentas padang semua. Nampak bas nombor 49. Dan nak sampai angkat kain. Lari laju lagi. Sampai gate sekolah ngam-ngam. Bas dah tunggu. Lepas tu abang bas tu kata, abang nampak tadi pelari pecut kejar bas. Aku tersengih-sengih. Kata Kak Nur Syeha, dia kata terima kasihlah kepada pemandu bas yang pernah tolong saya masa tak ada duit kecil. Ini daripada daripada Kak Jamayah. Pengalaman saya naik bas banyak berhenti sampai muntah kuning, mabuk saya. Alah, bencinya waktu tu. Tu kata Kak Jamayah. Ini daripada Cik Khairuddin Kelana Jaya. Dia kata tahun 80-an naik bas mini dari Kelana Jaya ke KL. Masa tu hentian Bangkok Bank. Macam-macam peristiwa. Dah lah naik berasa asak. Disuruh ke belakang, ke belakang. Macam tak cukup nafas. Bau macam-macam lah. Naik-naik masuk je mesti kata, masuk belakang, masuk belakang. Itulah kenangan naik bas mini dulu-dulu. Nak balik kampung masa perayaan sama juga, berasa asak. Kadang-kadang berdiri sampai ke destinasi. Terima kasih Cik Khairuddin Kelana Jaya. Ini Aziza Jamaluddin. Tak boleh nak agak lah bila waktu sepatutnya nak tekan loceng. Jadi kalau saya naik bas tu, yelah saya takut tertekan jauh ke, terlepas tempat berhenti ke. Saya akan tinjau-tinjau ke depan. Tu kata Kak Ziza. Ini Cik Muslim Sulaiman. Dia kata tahun 90-an balik kampung cuma naik bas saja, belum mampu beli kereta. Jadi kalau musim raya tu berebut-rebut lah beli tiket bas. Kena tempah awal, takut kehabisan, tak dapat nak balik kampung. Ini daripada Rokia Ulis. Dia kata kenangan naik bas dulu, nak tekan loceng tak tahu. Jadi saya satu hari tu buat muka tak tahu malu lah. Suruh nyonya sebelah tu tekan loceng untuk saya. Tu kata Kak Rokia. Ini Mak Ngah Anggun. Pertama kali Mak Ngah jadi part-time tour leader di agensi Singapura untuk ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan sangat gembira lah. 40 orang dalam bas. Jadi sementara mengisi ruang tu, kita berkaraoke lah. Orang Mak Ngah duduk depan sekali. Orang belakang minta Mak Ngah nyanyi lagu Gelora. Jadi lepas habis nyanyi tu, kawan Mak Ngah di belakang dia message Mak Ngah. Dia kata tu suami isteri bergaduh kat belakang tu sebab lagu Gelora tu. Itu kata Mak Ngah Anggun. Dan hari sekali Dayang JH. Dia kata naik bas ni saya, tempat kami banyak lah di wilayah Persekutuan Labuan. Banyak bas. Setiap bas tu dia ada nombor untuk perjalanan ke setiap destinasi. Dari kecil lagi ibu dah bawa kami naik bas melawat ke tempat-tempat menarik. Itu kata Kak Dayang. Baiklah, seronok lah baca apa ni, pengalaman pendengar-pendengar kita. Nanti Azra sambung baca balik yang lain. Kita nak dengar Sweet Charity sekejap lagi. Sejuta Wajah. Dan ini dia Junainah M. Amin, lagumu untukku. Tak ada Nur Fatimah Selembut Sutra. Sebenarnya bersama kami sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Nur Fatimah Selembut Sutera. Sahabat saya waktu kelab kanak-kanak Angkasapuri dulu. Tah mana tah Nur Fatimah ni. 8.35 minit pagi. Azra sambung baca balik yang lainnya. Ini daripada Aswariah. Dia kata tahun 90-an masa duduk kampung lagi pergi kerja naik bas. Kalau lambat nanti bas tinggal. Jadi bangun subuh lah kan. Sampai lepas tu naik bas lagi ke Kuala Lumpur cari kerja tahun 1993. Dari kerja sampailah kahwin, saya naik bas juga. Saya balik Pahang pun saya naik bas, suami tak ikut. Jadi hampir 30 tahun jugalah ulang-alik temeluh. Seronoklah. Jadi itulah dia kata Kak Suaria ini Mustafa Ipoh. Tuala Bujang di Sidai Basah tiada mesin di perah tangan. Kuala Lumpur berbagai kisah bas mini penuh kenangan. Sapian Pudin, dia kata cantik topik pagi ni. Dulu semasa dalam perjalanan balik ke kampung dari Miri ke Kuching, bas singgah di Arenar, Pekan Selangau. Saya terus pergi tandas, lepas tu belilah makanan ringan. Dalam masa 15 minit, bas tinggalkan saya. Saya tertinggal kat situ. Semenjak tu saya trauma naik bas tu, kata Sapian. Ni Kamboja Putih. Pengalaman naik bas dah jam 4. Sekolah buat rombongan ke Pulau Pinang. Jadi sebab jauh bangunlah pukul 4 pagi. Separuh perjalanan tu muntah dalam bas. Segan tapi ramai juga yang muntah, pening. Sebab dulu bas tak ada aircon. Sekarang dah okey, dia kata. Akak dah jadi leader rombongan, banyak tempat dah pergi. Ini Pakcik Man Aziz. Dia kata dulu zaman 60-an tambang bas 30 sen. Masa tu guna duit shilling British. Memang seronoklah naik bas, macam-macam ragam. Ini daripada Kak Nani Ani. Dulu naik bas merah memang seronok. Konduktor bawa beg duit di bahu sampai koyakkan tiket. Bunyi tiket tu tik tik tik. Memang tak boleh dilupakan. Yang lucunya bila asyik bersembang sampai terlajak nak turun. Konduktor pula yang tergelak. Kenangan sederhana tapi sampai hari ini masih buat saya tersenyum. Dan ini daripada Maz Armin. Pengalaman naik bas, masa dulu-dulu naik bas, bila nak berhenti, kena tekan loceng. Kita kena selalu pastikan betul-betul destinasi yang kita nak tuju. Kalau tak, nanti terlajak. Dan hari sekali lah, Kak Farida Samsudin. Dia kata, masa dulu naik bas ke tempat kerja, pergi Damansara. Saya menaiki dua bas dari rumah di Ampang, bas mini. Lepas tu, turun di bas stand Klang. Di situ, saya naik bas Sri Jaya untuk ke Damansara. Tambang masa tu murah je. Bas mini 50 sen. Bas Sri Jaya 60 sen. Itu kata Kak Farida. Nanti Azra sambung baca balik yang lain. Kita nak dengar sekejap lagi Zainal Hitam Pekan Rabu. Kita ada Hazami Sonata Musim Salju. Dan ini dia Suara Perindu. Rangkaian Irama. Rangkaian Irama.

ada semua dah ni. Ni ulam, eh sulam ni makcik jangan cerita lah. Tempat kita ni makcik makna apa macam abang. Ha ni belacan, ni belacan buat original makcik. Ha ni belacan main udang kepai ni. Ha udang kepai Kuala Kedah makcik. Tempat lain tak ada makcik. Ui makcik tak percaya.

masih menggamit kenangan. Ada yang kata, Azura baca mesej saya dulu. Baca cerita saya dulu. Kita ikutlah dulu eh. Pak Nin, dia kata, pengalaman naik bas. Memangnya kami orang-orang kampung kalau nak ke Pekan Parit Raja atau Batu Pahat terpaksa naik bas Johor Motor atau JMBC. Setiap satu jam bas akan lalu. Keluang Batu Pahat. Tambangnya berapa sen je. Bas padat macam sardin. Kadang-kadang tak sempat konduktor bas tu kutip tiket dah sampai ke Pekan Parit Raja. Dulu memang seronok lah naik bas, kata Pak Nin. Ni Tina Harun. Topik best lah Zura. Kenangan 80-an, 90-an. Perkhidmatan muar, motor bas tempat akak cukup lancar lah. Awal pagi 7:30, hanya 45 minit dah sampai ke bandar muar. Kena pula dengan pemandu yang best, seronok aman lah kita duduk. Ada setengah driver tu, ada setengah pemandu tu, dia bawa lembap. Kita rasa bosan sebab sampai ke destinasi tu lama. Apatah lagi jika kita ada urusan penting. Time ada perayaan pun macam tu jugalah. Kita sanggup naik bas dulu hingga ke BKT, Bukit Kepong, sebelum bas patah balik ke Muar semula. Lucu sekali. Ada tu berasap-asap bergayut-gayut dalam bas. Penuh muatan. Kelakarlah Zura bila ingat balik tu, kata Tina Harun. Ni Pakcik Aziz Man. Pakcik Man Aziz dengan Pakcik Aziz Mani lain eh. Dia ada dua. Pakcik Aziz Mani dia kata, zaman 60-an dulu kenderaan tak ada. Jadi balik kampung kena naik bas. Masa tu tambang murah. RM1.50 sen dari Segamat ke Muar sejauh 98 batu. Zaman sekarang dah berubah. Janet Baby, saya biasa naik bas zaman sekolah dulu. Nak balik kampung dengan ibu. Masa tu cuti sekolah. 7 batu je dari Alustar nak ke Simpang 4. Tiba-tiba saya jadi pitam, pingsan dalam bas sebab tak tahan bau asap. Itulah pengalaman Janet Baby. Ini hari sekali

Pak Jalil Paimin. Sempat saya baca kan. Pak Jalil Paimin, dia kata tahun 1975 saya pergi Kelantan naik bas. Masa nak balik ke Johor, tiket bas dah apa ni, bas sudah tidak ada. Jadi masa nak balik Johor, tiket bas dah tak ada. Jadi saya naik bas biasa dari Kota Baru ke Kuala Terengganu. Sampai Kuala Terengganu, tiket untuk ke Johor Baru pun dah habis. Hari semakin malam, jadi terpaksa bermalam di stesen bas saja. Alhamdulillah ada teksi dari Johor. Setelah berunding, dia pun sanggup bawa kami balik ke Johor malam tu juga. Macam-macam. Ada banyak lagi. Azrul tak sempat baca lah. Tapi semuanya seronok lah kita baca ya. Cukup terhibur lah yang lainnya. Terima kasih kepada saudara yang sudah hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti kita baca di situ, kita like sama-sama eh. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Bersama saya Azura Lisa Aziz. Wangi setiap masa lekat di jiwa. Kita ada Eli Kasim semalam di Bukit Tinggi. Datuk DJ Dave, mana janji, mana cinta. Sajian klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Radio Klasik menggamit
1: kenangan. 38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amal Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan chapati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, chapati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Radio Klasik menggamit kenangan Lily Sharif Ubek Kandanai. 9.17 minit pagi hari ini, Negeri 9 PRN yang ke-16 ya. Di IPK Seremban sekarang ini semuanya dalam keadaan teratur ya. Seramai 979 pengundi awal yang melibatkan anggota dan pegawai polis. Giliran saudara bila 1 Ogos, insyaAllah tunaikan tanggungjawab sebaiknya. 9.18 minit pagi, saya Zura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Lagu-lagu 70-an sampailah 2006. Kita nak dengar lagi lagu yang Azura dah susun khas buat saudara Ellie Katz, Joget Terluka. Tapi sebelum itu, beribu dengan Aminah Ahmad, Berbahagialah Selalu. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

Gita, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kena.

Radio Klasik menggamik kenangan 9.31 minit pagi. Jangan pernah berubah untuk bersama kami. Jangan sekali berubah. Dengar kami setiap masa, setiap ketika. Baiklah saudara, jangan lupa Aku Dia dan Lagu Adila yang akan menemui saudara kembali 5.30 minit petang ini. Kiriman kali ini kami terima daripada Siti Maimunah Saleh, Temerloh Pahang, dan penerbit juga penyampai hari ini bersama dengan Anisma Azrawati Ahmad. Tajuknya Menggapai Gugusan Bintang di Hujung Langit. Tajuknya. Jadi saudara nantikan bersama 5.30 minit petang ini Aku, Dia dan Lagu. Kepada saudara yang mungkin terlepas boleh dengar pukul 1 pagi keesokan harinya. Dan boleh hantar juga menerusi coretan adilaklasik@gmail.com. Email kami 3 muka surat A4 dan 3 lagu kegemaran saudara yang ada kena-mengena dengan cerita tu untuk kami siarkan. Ya, coretan adilaklasik@gmail.com. Kita dengar sekejap lagi Endang Estorina dengan Cinta Panas Dingin. Sebelum itu, Alice Sound dengan Jangan Hancurkan Hatimu. Sajian Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kena.

0: kenangan. Nuraniza Idris Laduni, 9.49 minit pagi, sekejap saja lagi saudara akan bersama dengan seorang jejaka yang menjadi idaman pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Sebab dia ada dekat depan saya ni, berkaca mata hitam. Azura tak tahulah kalau dia buka kaca mata tu, dia nampak ke Azura kat depan ni? Azura tak tahu. Nampak. Nampak juga eh?
1: Abang nampak Azura
0: je. Abang nampak Azura je. Ya, dengar suara dia tu eh. Azlan Omar yang akan menemani saudara menerusi melodi klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. Jalan Kampung Tanah Rata, keliling rumah papan antara bas dan kereta, naik bas rehat badan. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa dekat di jiwa, menerusi sajian klasik minggu depan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kempang. K-E-M-P-A-N-G. Kempang. Kempang adalah perahu yang dibuat daripada batang kayu yang dikorek.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
8: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
9: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
10: Hajat mencipta pahala.
9: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
11: Lagu dan kenangan sering bersatu, mengalun irama, menggamit rindu.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah, Azlanun.
3: Eh, apa lagi?
2: Juru hebah, Azlanun.
3: Eh, buka, buka radio.
4: Eh, Ramli.
5: Buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramli.
8: Buka radio.

Ayah, buka radio. Buka radio, buka mata, buka telinga, buka minda dan buka radio. Yang pastinya radio ini menjadi radio pilihan saudara. Dan dalam pada nak buka radio dan nak mulakan pertemuan untuk pagi ini saudara, kita buka langkah dulu. Pasang kuda-kuda, biar kemas. Ha. Biar teguh, biar tegap, biar kukuh tapaknya, agar tidak tumbang dan tidak sumbang. Agar tidak sumbang, langkah yang akan kita mulakan dalam pada meneruskan pertemuan untuk pagi ini saudara. Pagi hari Selasa, harapnya Selasa yang selesa untuk hari ini. Selasa juga disebut sebagai kejora dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Baik, untuk jodoh pertemuan pagi ini, memulakan tugasan saya dahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan juruhebah Azura Lisa Aziz yang dah pun selesai tugasannya saudara. Seksi dia dah habis. Dan saya nak mulakan pertemuan ini bermula 10 pagi. InsyaAllah akan berterusan membawa ke pukul 2 petang nanti untuk jodoh pertemuan hari Selasa kejora hari ini. Dengan saya sapa untuk semualah yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saya berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai stesen radio pilihan saudara. Hamba hadir dengan berbekalkan segala rasa yang ada itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat-buat. Baik, gambaran sampai hujung nafas tu membayangkan, menggambarkan betapa banyaknya rasa yang dia ada. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan untuk Melodi Klasik hari Selasa hari ini. Baik, saudara, lanjut langkah pertemuan kita, melangkah melepasi 10 pagi dengan hidangan-hidangan lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara dalam Melodi Klasik pagi ini. Antaranya kejap nanti menanti ada lagu nyanyian Datuk Syarifah hari ini.
1: Kau kirim kasih, kau kirim sayang, kau kirim hatimu.
0: Hari ini ada terima kiriman apa-apa ke? Kalau ada mungkin ada dapat kiriman-kiriman istimewa daripada seseorang. Paling tidak ada orang yang mungkin berkirim salam. Datuk Syarifah ini untuk lagu ini, Surat dari Seberang. Juga nanti menyusul ada lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad.
2: Dinga dinggale minah anak Pak Matole, mahu bikin tunang tapi banyak yang menghalang.
0: Jarang lama tak dengar lagu ini kan? Dinga dinggale untuk tajuk lagu ini. Datuk Sudirman Haji Arsyad. Baik, semua ini akan terus mewarnai langkah pertemuan kita untuk Melodi Klasik bertemankan hamba pagi ini. Hamba siapa? Saya hamba Allah Azlan Omar yang akan terus menemani pagi saudara. Baik, dalam pada itu juga saya ambil kesempatan secara peribadi dan juga kami di Radio Klasik ucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini. Selamat hari jadi, Allah selamatkan kamu.
3: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga. Oh.

0: Radio Klasik menggamit kenangan ya, merentas zaman. Dah pun 10.25 minit pagi waktu ini. Bertemankan hamba Azlan Omar sesekali hadir untuk rancangan ini. Sesekali muncul sebelah pagi. Jadi untuk hari ini pertemuan dalam Melodi Klasik. Ia akan berterusan, jodoh ini akan berpanjangan membawa ke pukul 2 petang nanti. Selamat pagi. Betul lah tu. Dah memang pagi dah. Ada yang kata dah tak rasa macam pagi. Jangan gitu. Memang pagi lah ni. Untuk jodoh pertemuan pagi ni, saya ucapkan juga senang menyapa kepada yang berada di tempat kerja, yang dah pun mulakan kerja sambil bertemankan Radio Klasik. Termasuk jugalah yang kerja sendiri, gerai makan dan sebagainya. Terima kasih saya kreditkan kalau mungkin memperdengarkan siaran Radio Klasik kepada pelanggan-pelanggan saudara. Jadikan radio ni sebagai pelaris gitulah. Dulu istilahnya pelaris kan. Pelaris kepada perniagaan saudara, pelaris di kedai makan saudara. Untuk kami temani makan saudara, waktu makan mungkin ada yang sedang makan-makan waktu ni. Selain daripada hidangan yang saudara selera tekak itu, juga kami sajikan sebagai selera halur pendengaran saudara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan dulu-dulu. Tadi cerita pasal apa? Kiriman tadi eh? Ada yang kirim WhatsApp, dia kata terjumpa barang kiriman lama yang masih lagi tersimpan. Wah, okay, alhamdulillah. Barang apa tu? Saya hantar gambar tengok. Baik, apapun ceritanya, dalam pada menceriakan hari saudara, setiap orang ada macam-macam aktiviti lah. Banyak perkara yang boleh membuatkan hari rasa macam ceria, boleh mendatangkan mood. Sebab orang kata kalau ceria dari awal pagi, keceriaan tu insyaAllah akan membuatkan mood kita ceria sepanjang hari. Apa yang boleh membuatkan hari saudara rasa macam terbangkit, ataupun hari rasa macam ceria dan seronok dalam hidup saudara? Apa benda yang boleh membuatkan saudara rasa macam wah seronoknya hari ni? Macam tu. Kalau mungkin boleh kongsikan melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Kalau mungkin juga hidangan lagu-lagu di Radio Klasik membangkitkan keceriaan pagi saudara, antaranya dengan lagu ini.
1: Serilang dekat Kuala Tungkal, Amboi.
0: Cerinya dia. Gandingkan suara Dato' Jamal Abdillah dan Emelina untuk lagu ini. Suri Langkat juga nanti menyusul ada lagu nyanyian Dato' Sheila Majid. Dengarkan di sana sini burung-burung riang menyanyi. Okey, riang ria lah hendaknya. Yang sedang mengikuti siaran kami untuk pagi ini. Baik. Lagu nyanyi Dato' Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan. Baik, semua ini akan terus mewarnai pertemuan kita untuk Melodi Klasik pagi Selasa pagi ini. Dan ini dia, sekiranya kita dengarkan dulu antara lagu yang juga disediakan untuk Melodi Klasik pagi ini. Lagu yang sering kali saya gunakan instrumentalnya sebagai muzik latar. Lagu nyanyian Aman Syah, Adikku Pandai Menari. Bukan takat menari je, menyanyi pun boleh. Nah, silakan untuk terus kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Dan Tuan Abdullah dan Hamil Linang tu lagi ni Sri Lanka anda. Ya, bersiri-siri lah hendaknya yang sedang mengikuti siaran radio klasik pagi ni. Dan setidaknya kami cuba untuk membuatkan pagi saya berseri. Berseri dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Juga berseri dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Terima kasih juga yang menyerikan media WhatsApp radio klasik dengan kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima pagi ni. 0135656128. Ya, terima kasih yang dah pun berkirim WhatsApp. Dan ya, betul juga, kadang ada orang menilai kita ataupun dalam membuat penilaian kadang-kadang tak semestinya ataupun tidak setiap penilaian itu tepat saja. Tambahan kalau kita buat penilaian terhadap orang lain ataupun orang menilai kita pun kadang-kadang belum tentu tepat. Di mata orang mungkin kita dinilai lain, tapi hakikatnya kita sendiri lain. Contohnya itu. Kalau mungkin yang orang mungkin menganggap diri kita dari sudut penilaian mata mereka, dari sudut penilaian andaian mereka yang menilai kita, kadang mungkin kita dinilai macam wuih, dia ni garang contohnya lah kan. Tapi hakikat sebenarnya kita mungkin ada benda yang orang tak tahu tentang diri kita. Kerana setiap orang ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang kurang tu tak apalah, kita simpan yang kurang. Kita nak cerita yang lebih. Kelebihan diri yang mungkin orang tak tahu tentang diri kita. Kelebihan saudara yang orang tak tahu. Ataupun ataupun perkara yang orang sering kali salah anggap tentang diri saudara. Ataupun kelebihan yang ada dalam diri saudara yang orang mungkin tak tahu. Cerita sikit tengok. Kalau mungkin ada yang boleh dikongsikan pagi ni melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Kita bongkar kelebihan diri sendiri. Tak payah cerita kelebihan orang lah. Kita cerita tentang diri sendiri yang mungkin orang lain tak tahu. Saya sebenarnya macam mana? Saya sebenarnya macam mana? Mungkin orang tengok kita, weh, dia ni gini. Tapi yang sebenarnya ada kelebihan diri yang orang tak tahu tentang diri kita. Mari kita kongsikan untuk perkongsian dalam Melodi Klasik pagi ini. Dan yang nak dikongsikan lagi pagi ini kejap nanti, antara lagi lagu yang mengembalikan kenangan buat saya, antaranya ada lagu nyanyian Dato' Amal Jais.
1: Dewi Asmara akan menjelma.
0: Baik, menjelmalah di kau. Kiriman-kiriman WhatsApp bercerita tentang kelebihan ataupun benda yang orang tak tahu tentang diri sendiri yang seharusnya orang tahu. Mari kita kongsikan pagi ini. Baik, 5 tahun kejari Dato' Amal Jais juga nanti ada lagu nyanyian Datin Rafi yang buang.
1: Masa berpisah, mengapa hatiku rasa sedih.
0: Melengkapkan playlist susunan lagu. Sebab dulu-dulu orang kata kalau ada lagu nyanyian Dato' Amal Jais, kena ada lagu nyanyian Datin Rafi yang buang. Baulah kena. Okay. Kena dengar. Ini dia, seketika dengarkan dulu Dato' DJ Dave, Laguku Dulu, Radio Klasik.

klasik mengkami kenangan di ramai merentas zaman. Kalau rindu, beza dulu-dulu dan sekarang. Dulu-dulu kalau rindu, lama setengah tanggung rindu tu saya. Sebab ya, cara berkomunikasi, cara berhubungan tu lebih thrill berbanding hari ini nak kena tunggu bersurat bagai, berhari, berminggu. Tapi kalau hari ini, ya, rindu itu boleh dizahirkan dengan pelbagai cara. Paling cepat dengan WhatsApp contohnya. Baik, cerita tentang WhatsApp. Ada kiriman-kiriman WhatsApp juga yang diterima pagi ini. Bercerita pasal tentang diri sendiri yang orang tak tahu tentang diri sendiri. Mungkin dari sudut pandang penilaian orang lain. Hakikat diri kita, kita lebih tahu tentang diri kita. Kalau tadi ada lagu Dato' Majais menyebut nama Noraini Dewi dalam lagu 5 Tahun Kucarikan. Yang ini pula kiriman daripada

Nuraini. Nuraini Abdullah dari Kuala Terengganu. Kawan-kawan selalu ingat saya ini seorang yang kuat dan tak mudah menangis. Tapi hakikat sebenarnya saya ini seorang yang mudah tersentuh katanya. Kadang-kadang dengar lagu lama, tengok gambar kenangan keluarga pun boleh buat saya sebab seorang-seorang katanya. Okey. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan pagi ni. Azman Ramli Shah Alam. Ramai orang tak tahu sebenarnya saya pandai baiki barang-barang elektrik di rumah. Dia orang kata saya berjimat. Saya bukan. Ya betul lah, berjimat lah tu. Berjimat tapi ada, dia kena ada kelebihan. Kalau kipas rosak, radio tak bunyi, lampu bermasalah, saya akan baiki dulu baru beli yang baru. Kalau dah tak boleh baiki, baru saya beli baru katanya. Ya, itu kelebihan yang bagus lah. Okay. Yang ni pula, siapa nama kirim pengirim ni? Salma Hassan, Kota Baru. Orang yang tak kenal saya selalu ingat saya seorang yang sombong sebab saya banyak diam dan kurang bercakap. Sebenarnya saya bukan sombong, saya cuma jenis ambil masa, berhati-hati, dan bila saya dah selesa dengan orang yang saya kenal, saya peramah lah katanya. Okay, baik, terima kasih. Sama lah kita, saya pun peramah lah. Ini lagi kiriman yang dikongsikan pagi ni daripada siapa ni? Nama pengirim tadi ni. kelebihan Zaleha Husin Ipoh. Oh, okay. Kelebihan diri orang tak tahu. Saya pandai masak buat kuih. Yang makan pun kelebihan diri saya juga katanya. Okay. Saya pula saya makan, saya bukan kelebihan makan, tapi saya makan yang lebih-lebih tu. Yang tak habis tu boleh, saya boleh habis. Okeylah, baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Kita sambung lagi cerita ni tentang kelebihan diri dan juga sesuatu yang orang tak tahu pasal diri kita. Sesuatu yang sisi baik lah, yang sisi tak elok, yang kurang tu kita simpan, tak perlu cerita orang. Kita cerita yang baik-baik aje lah, saudara. Baik, dalam pada melanjutkan lagi pertemuan kita untuk pagi ni, kita semakin menghampiri 11 pagi. Dan 11 pagi kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik yang akan menyusul kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Dari

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bakti.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan dalam Melodi Klasik untuk pagi ini. Masanya untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan dihidangkan buat Sara selama satu jam berikutnya sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan Sara. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk Sara sepanjang pertemuan untuk nostalgia di Klasik.

Rida, perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi

Orang sekretari potongan badannya namanya Mary. Halus kulitnya macam apple, salah pandang macam Betty Grable. Dia mengajak saya pergi makan angin. You know she wants to romance. I tanya kemana? She said kebun bunga. Ini

aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: hal ini.
1: Hah? Mulut kau sangat cabul. Hari dah senja kalah.
0: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
1: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri. Badan sudah nak kecut.
0: Ai, lembu tak mau lari.
2: Marilah kita pacu. Marilah kita pacu. Marilah kita pacu. Marilah kita pacu. Marilah kita
3: pacu. Nostalgia. Baik.

0: Mambo cha cha.
1: Nostalgia.
2: Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Pagi petang malam siang, hatinya selalu girang. Pagi petang malam siang, hatinya selalu girang. Makan minum dan pakaian dan juga jalan. Makan minum dan pakaian dan juga jalan. Tidak siapa yang melayan, tidak siapa yang melayan. Itu semua si bujang, tidak hairan. Itu semua si bujang, tidak hairan. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Jika dapat si tua, hati kecewa. Jika dapat si tua, hati kecewa. Serba salah nak digaya, serba salah nak digaya. Tak umpama oh penyakit, tak upaya. Tak umpama oh penyakit.

jadi hina. Jika bujang pun tak guna, itu juga jadi hina pada sekalian manusia, juga akhirat dunia. Pada sekalian manusia, juga akhirat dunia. Jika kita berdua sesama janda, jika kita berdua sesama janda, baru bersama sebaya, baru bersama sebaya, sudah memang jodohnya bujang janda. Sudah memang jodohnya adalah bujang janda.

Radio Klasik menggamit kenangan irama melentah zaman. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami, mungkin waktu ini baru buka radio, dan selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jadual pertemuan pertemankan hamba. Saya Azlan Omar menemani melodi klasik untuk pertemuan hari ini menerusi ruangan nostalgia di klasik, dihidangkan buat sara seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan jam ini membawa ke pukul 12 tengah hari nanti. Moga terhibur bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Mereka ni macam tu anak kena ya?
2: Eh, apa tidaknya?
1: Apa?
2: Apa baik?
1: Sudah.
2: Terima kasih.
1: Di mana kita berjumpa ni?
2: Masa kita sama-sama naik haji.
1: Tak mengalir teman naik haji ya? Tahun depan baru nak cadang ni.
2: Sama-sama menghantarkan orang naik haji.
1: Ya, itu ya.
2: Cepatnya perlu. Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan?
1: Ngaji pondok mana? Baiklah pondok teman mengaji ni.
2: Sama-sama mengaji apa ni? Tersawuk.
1: Sawuk?
2: Tersawuk
1: ya.
2: Semanggu ya.
1: Betul.
2: Siapa nama ustaz yang ajar kita tu?
1: Ustaz
2: Nur KK. Itulah mati lelaki mak saya. Saya dengar khabar ustaz Nur KK pun nak mati kena
1: tembak.
2: Tembak. Hantarlah sama khabar begitulah.
1: Minum seorang
3: ke? Sudah.
2: Bagi kopi atas teh.
1: Satu.
2: Gaya
1: nampak?
2: Gaya. Biar apa-apa kata orang. Gaya tak apa.
4: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Nostalgia di Klasik meniti waktu menuju ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk rancangan Nostalgia di Klasik, satu jam dihidangkan syarat dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Bermula 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Ada dua sesi untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Kalau belum puas untuk sesi siang, malam nanti. Sekali lagi, rancangan Nostalgia di Klasik dihidangkan buat sara untuk sesi malam. Bermula pukul 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Terbaik mungkin kami sajikan buat sara sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

aman. Go head di kota belok kiri belok kanan. Perlu melele bawa beca cari makan. Wak Leman tu kenal perempuan kebrit, banyak jadi langganan. Oh Wak Leman, tarik beca, cari sewa pagi petang. Lonceng sini, lonceng sana, tunggu di sembang. Oh Wak Leman, baju belang, tukang cemberang, hidung besar, misai panjang, telinga lebar, mata keranjang. Oh Wak Leman, bila lehat perempuan jahat, kejar cepat macam kilat, hingga dapat dia mengurat. Oh Wak Leman, sakit hati, bawa sewa dua bayi, mabuk sodi, wak berkelahi, hilang gigi. Tapi kalau malam minggu, beca jak tak mau tahu, pakai sepatu songkok, baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca, Wak Leman kepit nyonya, mabuk ganja, whisky, soda, foya-foya. Oh Wak Leman, tak tahu untung, kena potong. Gila perempuan habis tinggal, lana pontong.

Dia tak mau tahu pakai sepatu songkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca wak leman kepet nyonya mabuk ganja whisky soda foya foya. Oh wak leman tak tahu untung kena potong. Gila perempuan habis tinggal kena pontong. Oh wak leman bawa beca

0: ruangan nostalgia di Klasik hanya satu jam masa diperuntukkan, bermula pukul 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan kepada yang ingin menikmati lebih lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu rekaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik, nantikan untuk sesi malamnya. Rancangan Nostalgia di Klasik juga akan menemui saudara untuk sesi malam 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Untuk sesi siang, kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik. Apapun, terima kasih untuk senantiasa setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, senantiasa mengkamit kenangan dengan iramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.
1: Hai kekasih.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Warisan seni Tan Sri P.Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta
1: sertai uji bakat Bintang P.Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P.Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P.Ramlee. Bintang P.Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kempang. K-E-M-P-A-N-G. Kempang. Kempang adalah perahu yang dibuat daripada batang kayu yang dikorek.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Radio Klasik mengkamit kenangan di program Merentas Zaman. Jamilul Hayat berlalu dengan lagu Sepi di Hujung Rindu. Baik, dan kita melangkah melepasi 12 tengah hari. Dan pun melangkah melepasi 12 tengah hari. Waktu ini 12.08 minit tengah hari. Dan pun berlalu juga perkongsian lagu-lagu nostalgia di klasik yang dikeluarkan selama 1 jam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik untuk sesi siang. Untuk sesi malam dikeluarkan 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Ada dua sesi sedara. Baik, untuk jadual pertemuan tengah hari ini dalam Melodi Klasik, sesekali hamba hadir untuk rancangan Melodi Klasik ini 10 pagi membawa ke pukul 2 petang nanti. Sesekali, mana kata sekali-sekala gitu. Baik, yang baru buka radio mungkin waktu ini, saya sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Kami bersiaran dari yang ke-10 Kota Media untuk pertemuan dalam Melodi Klasik ini. Pertemankan hamba Azlan Omar sambut salam hamba untuk jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati makan tengah hari, yang sedang makan tengah hari mungkin waktu ini, ataupun yang sedang bersiap-siap untuk makan tengah hari, ataupun yang sedang menyiapkan makan tengah hari itu. Baik, apa pun ceritanya, dalam pada menjamu selera, kami hidangkan juga lagu-lagu sebagai habuan selera pendengar saudara, halua pendengar saudara, untuk seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia dulu-dulu. Terima kasih juga untuk kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima tengah hari ini. Cerita tentang kelebihan diri yang orang tak tahu tadi, kita akan sambung lagi kejap nanti melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Dan meneruskan pertemuan kejap nanti, antara lagi lagu yang menanti saudara, antaranya ada lagu ini.
1: Sudah diandang-andangkan tanda pengantin berseri-seri muka.
0: Dah diinai-inaikan, dah diandam-andamkan, dah bersiap-siap dah saudara, dah cantik-cantik, dah wangi-wangi, dah harum-harum. Dah pun bersiap untuk keluar makan tengah. Ramli untuk lagu ni, sudah diinai-inaikan juga nanti. Ada lagu Nyanyian Adi Putra.
2: Badanku kurus bukannya kurang makan.
0: Baik, lagu Nyanyian Adi Putra, Si Jantung Hati. Baik, semua ini kan terus mewarnai langkah pertemuan kita untuk rancangan Melodi Klasik hari Selasa hari ini. Baik, dan kejap nanti juga akan dikongsikan dengan saya perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk hari ini. Ini dia, seketika dengarkan dulu lagu Nyanyian Kepala Angin, Headwind, hanya di radio, dan hanya di radio ini, Radio Klasik.

Si Jantung Hati, Adik Putranto. Lagu ini menghiasi pertemuan kita dalam melodi klasik tengah hari ini. Sudah ke cerita pasal salah sangka. Kadang orang lihat kita, penilaian orang pada kita lain. Hakikat sebenarnya kita lain. Macam tu. Badanku kurus, bukannya kurang makan. Tapi sebab ada sebab lain. Contohnya lah macam lagu Si Jantung Hati tadi. Yalah, kadang-kadang penilaian orang tu tak samalah dengan apa sebenarnya yang orang tak tahu pasal diri kita. Kadang ada orang, ada benda yang orang tak tahu pun dari sisi kita sendiri, benda yang orang tak tahu tentang diri kita, kelebihan yang kita ada yang orang tak tahu mungkin. Sehat PJ, dia kata kelebihan saya mendengar, dia kata. Mendengar Okey. Okay, agaknya sebab itulah orang baru kenal saya akan luah segala-galanya tanpa saya bertanya. Dan dari situ saya boleh tahu isi hati seseorang dari ceritanya. Kalau kelebihan mendengar, inilah stesen radio yang boleh dengar 24 jam sepanjang hari. Dengarlah tanpa temu hendaknya. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan. Okay, kiriman daripada pengirim seterusnya, nama dia Kak Syam tadi. Kak Syam, dia kata saya sangka, oh, dia sangka, bukan orang sangka, dia sangka saya dah berusia. Aslan Omar dah berusia, tapi muda lagi, dia kata. Dia istilah soal muda ke berusia ke, dia, kalau saya dibandingkan dengan orang muda, maka berusia lah saya. Dibandingkan orang yang lebih berusia, maka muda lah saya. Tentu. Baik. Apapun, lagi kiriman yang dikongsikan pagi ni daripada Kak Zaliha Rifin. Dia kata orang selalu ingat saya dalam kesunyian sebab tak boleh berenggang dengan radio, setiap hari dengan radio. Ya, dia kata tak kisahlah apa orang sangka, yang penting saya sentiasa bahagia. Bahagia dengan radio, bahagia. Baik, sebab kebahagiaan itu datang dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara. Baik, apapun, terima kasih untuk perkongsian yang dikongsikan petang ini. Sajalah bercerita. Kadang orang tak tahu dari sudut pandang orang dengan diri kita sendiri, kita lebih kenal diri kita sendiri. Orang tak tahu. Kata yang lekat dalam lagu ni, sekiranya ku tahu. Kalau tak bagi tahu, macam mana orang nak tahu? Okey. Maka terima kasih. Ketahuilah bahawa inilah stesen radio yang Senantiasa menghiburkan hati anda dengan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan radio klasik. Tahu.

0: dalam Melodi Klasik, di Radio Klasik, menggambit kenangan.
1: Radio Klasik menggambit kenangan irama merentah zaman. Inilah Melodi Klasik untuk hari Selasa-Selasa yang selesa hendaknya untuk hari ini. Selasa dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Kejora. Baik, tengah hari Kejora, sambil bertemankan Radio Klasik, sambil kami hidangkan buat saudara lagu-lagu yang akan terus mengembalikan semula kenangan sepanjang pertemuan untuk tengah ini. Dan sambil itu juga untuk seketika 15 minit selanjutnya, kita bersama-sama dalam rancangan tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Produk Pearl 5 bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Altira. Namun bersedia di talian Nurul. Assalamualaikum Nurul.
2: Waalaikumsalam DJ Azlan. Apa khabar hari ini?
1: Ya, khabarnya baik. Alhamdulillah. Segar bugar adanya. Okay. Well, alhamdulillah dengan kesegaran ini mensyukuri akan nikmat Allah dengan apa ni nikmat kesihatan. Dan kita pun nak cerita tentang sesuatu yang menyihatkan juga daripada produk DCM Pearl 5 ini. Mari kita mulakan Nurul.
2: Baik, terima kasih DJ Azlan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang saya sayangi dan kasihi. Saudara, masih bersama saya sekali lagi untuk perkongsian tengah hari ini untuk produk yang antara menjadi pilihan pendengar-pendengar di Radio Klasik yang berasaskan bahan alami. Satu produk kesihatan yang selalu menjadi sebutan iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1. Pearl 5. Buat saudara yang mana nakkan suplemen tambahan yang berasaskan sarang burung walet 4 dalam 1 ini dengan harga bajet, harga tak masuk akal, jangan ke mana-mana sebab hari ini saya nak bagi combo bajet untuk saudara. Bermodalkan RM100 dah boleh dapat, RM200 pun boleh dapat Pearl 5 hari ini. Dan buat saudara yang mana mencari minuman tambahan bahan yang serasi untuk kesihatan saudara, saya sangat syorkan saudara untuk cuba Pearl 5 hari ini. Sebab dengan sekali pengambilan Pearl 5 ini, saudara boleh dapat macam-macam kebaikan dan manfaat yang baik untuk kesihatan saudara. Kebaikannya saudara, dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki kita untuk bantu merawat dan bagi sokongan untuk keseluruhan tubuh badan kita. Dengan Pearl 5 ini saudara, insyaAllah satu suplemen yang sangat mudah untuk saudara amalkan dan kesan dia masyaAllah sangat hebat dalam merawat masalah kesihatan yang saudara alami. Tapi sebelum tu, saya tahu ramai pendengar Radio Klasik yang tak sabar dah nak grab promosi ni dulu. Sebab kalau pengguna-pengguna lama yang dah bersama Pearl 5 ini, kalau saya sebut saja harga bawah RM300 ni, berebut-rebutlah orang nak beli. Jadi saya buka dulu promosi hari ini untuk saudara yang mana nak dapatkan Pearl 5 dengan harga combo bajet terlajak murah. Untuk pilihan pertama, package A dengan RM100, saudara akan dapat 3 botol Pearl 5. Dan pilihan kedua, package B dengan harga RM200, saudara akan dapat 8 botol Pearl 5. Dan untuk pembelian hari ini, saudara jangan risau, tak perlu bayar apa-apa cas untuk penghantaran. Tak kisahlah saudara beli berapa banyak set pun hari ini, hanya percuma penghantaran saja. Ini saya bagi tips pembelian untuk saudara. Kalau saudara nak konsisten dalam pengambilan Pearl 5 ini, tolong ambil package B. Saudara akan dapat 8 botol Pearl 5. Kalau ada bajet lebih, terus beli banyak-banyak sebab harga tengah sangat murah. Ini jujur saya cakap. Dan kalau kata saudara baru nak cuba, nak tengok Pearl 5 ni serasi tak dengan saudara, boleh saja ambil package A, bajet RM100 boleh dapat 3 botol Pearl 5. Kalau lepas dah cuba Pearl 5 ni, nampak serasi pula dengan saudara kan? Lepas ni boleh repeat lagi beli. Jadi yang mana berminat, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan sebelum jam 6 petang ini sahaja untuk kami terima tempahan saudara di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik saudara, Apa yang menarik tentang Pearl 5 ini, ia sesuai diamalkan oleh seisi keluarga kita. Dan kita pun dah tak payah pening-pening nak keluar banyak duit nak beli macam-macam produk dekat rumah. Cukup satu botol Pearl 5 ini, satu keluarga dah boleh amalkan bersama. Dan kalau kata saudara ada masalah cepat letih, yelah, kita pula kerja berapa jam sehari, buat pula kerja berat-berat, sampaikan rasa badan ni tak kuat dah kadang-kadang. Kadang-kadang tu semangat dia yang lebih. Saudara, tolonglah jangan abaikan. Kesian dekat badan kita. Badan kita ni nak pakai lama. Jadi bagilah dekat badan kita ni suplemen yang boleh bantu saudara untuk dalaman. Saudara amalkan saja Pearl 5 ini, insyaAllah saya jamin saudara confirm akan rasa perubahan tu. Ini saya cakap betul, bukan sebab saya menjual ke apa. Tapi ramai yang kongsikan dengan saya benda yang sama. Dan kalau kata saudara kerap sangat kan rasa kebasangan kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sendi selalu sakit-sakit, saudara bolehlah cuba amalkan Pearl 5 ini. Dan alhamdulillah, ramai pelanggan saya kongsikan perubahan positif selepas mereka amalkan Pearl 5 ini secara konsisten. Sebab tu saya kata, nak nampak jelas perubahan, kena konsisten pengambilan Pearl 5 ini. Selain tu, Pearl 5 ini juga saudara bantu melancarkan sistem pencernaan kita. Ramai yang kongsi selepas amalkan Pearl 5 ini, badan rasa lebih ringan, tidur lebih lena, masalah sembelit dan masalah angin dalam badan pun makin berkurang juga. Dan buat saudara yang mana nak jaga bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol, saudara boleh amalkan Pearl 5 ini. Sebab Pearl 5 ini saudara dapat menstabilkan bacaan tersebut dan bantu badan saudara dalam keadaan stabil dan juga seimbang. Sebab tu saya kata, kalau saudara nak cuba Pearl 5 ini sekarang, memang waktu yang paling sesuai untuk saudara cuba. Lebih-lebih lagi promosi yang saya bagi hari ini betul-betul harga bajet, harga mampu milik saja. Jadi kalau ikutkan harga asal untuk sebotol Pearl 5 ini saudara, RM155. Itu baru untuk sebotol. Tapi hari ini untuk package A, saudara dapat 3 botol Pearl 5 dengan harga RM100 sahaja. Dan package B, 8 botol Pearl 5 dengan harga RM200. Jadi saudara boleh terus buat pembelian hari ini sebab harga memang terlajak murah. Jadi yang mana nak dapatkan tawaran hari ini, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara Salin, 014-988-2436. Baik DJ Azlan, kita boleh berehat seketika?
1: Ya, kita berehat seketika. Dan kepada yang tak sempat salin tadi, kita ada lagi separuh masa yang kedua. Kejap nanti kita akan kembali bersama-sama dengan Nurul Atirah untuk salin lagi nombor talian yang diberikan untuk promosi istimewa daripada DCM Herbs Pearl 5. Rancangan tajaan untuk pagi ini di seketika dengarkan dulu Datuk Jamal Abdillah, Perjalananku, perjalanan pertemuan kita untuk rancangan Melodi Klasik di Radio Klasik.

0: Jangan alhamdulillah. Perjalananku untuk lagu ini menghiasi pertemuan kita untuk tengah ini. Dan perjalanan rancangan tajaan 15 minit kita sambung lagi bersama-sama dengan Nurul Azlan di talian. Nurul, silakan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi DJ Azlan. Hari ini saudara, memang betul-betul harga bajet je saya bagi saudara. Kalau saudara tak cuba pasal ni lagi, memang sangat-sangat rugi. Bermodalkan RM100 hari ini, saudara boleh dapat 3 botol Perfive. Dan bermodalkan RM200 pula, saudara akan dapat 8 botol Perfive siap sekali percuma penghantaran. Kalau kata nak terus konsisten, nak betul-betul nampak perubahan dekat badan saudara, terus ambil package B200 saja. Saya nak saudara cuba Perfive ni sebab saya rasa saya kena bantu saudara. Sebab harga sekarang semua bajet bawah RM300 sahaja. Siap sekali percuma penghantaran. Itu yang saya rasa ruginya kalau tak beli hari ni. Kalau nak beli lepas ni, harga pun tak dapat dah macam ni. Saudara, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Dan buat saudara yang mana nak badan makin bertenaga, masalah dalaman saudara makin pulih dan sihat, jujur saya cakap, rugi kalau saudara tak cuba Perfive ini. Ramai yang kongsikan dengan saya, bila mereka amalkan saja Perfive ini, perubahan pertama, mereka akan rasa badan makin bertenaga, makin ringan. Ini bukan saya cakap, tapi ini apa yang orang ramai kongsikan. Dan ada pelanggan saya ni, beliau ada bacaan gula dan kolesterol yang tinggi. Alhamdulillah, selepas konsisten pengambilan Perfive ini, bacaan gula dan kolesterol mereka turun saudara. Sebenarnya saudara, nak nampakkan perubahan tu tak susah. Cuma kita yang kena konsisten. Bukan ambil 1-2 botol, bila tak nampak kesan, terus rasa give up. Dah tak nak dah ambil. Sebab tu saya selalu tekankan, kadang-kadang kita kena bagi peluang pada diri kita sendiri. Bagi peluang, kena bagi peluang. Dari situlah baru kita boleh nilai kesannya. Jadi saudara, sementara masih ada peluang untuk saudara dapatkan Perfive dengan harga bajet, saudara boleh buat pilihan hari ini sama ada nak package A, 3 botol Perfive RM100, atau package B, 8 botol Perfive RM200. Siap percuma penghantaran. Sementara promosi ni masih ada, saudara boleh buat tempahan sehingga jam 6 petang ini, berbaki beberapa jam sahaja lagi saudara. Jadi yang mana berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara di Radio Klasik, 014-988-2436. Alhamdulillah DJ Azlan, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sekali lagi kepada Nurul Atira binti Abdul Razak, pegawai pemasaran DZM Herbs Legacy Product Perfive, untuk perkongsian dalam rancangan tajaan 15 minit. Baik, 15 minit selanjutnya sedang kita menuju ke pukul 1 tengah hari, dan 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita macam biasa. Ada berita pukul 1 tengah hari nanti. Mungkin ada berita yang luar biasa. Jadi nantikan untuk berita yang dimaksudkan utama 1 tengah hari menyusul kejap nanti. Dan dalam meneruskan juga lagi pertemuan untuk tengah hari ini. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.23 minit tengah hari sebentar nanti. Meneruskan lagi pertemuan dalam pada menuju ke pukul 1 tengah hari, mengimbau kenangan lagi kejap nanti antaranya dengan lagu ini. Datuk Friend Francisco Peter, Oh Lala Tropika. Juga nanti ada lagu nyanyian JJ. JJ, kau yang tersendiri. Baik, semua ni maksudnya ada mengembalikan semula kenangan nostalgia dalam hidup saudara. Dan sebelum itu nanti seketika dengarkan juga dulu lagu nyanyian Kaza, lagu yang terhasil pada tahun 1984. Tiap waktu terluang menggamit kenangan lagi di sini di Radio Klasik.

0: ke udara Kang
1: Aslan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Aslan Omar
0: semoga terhibur bersama penyampai
1: Aslan Omar
0: di stesen Radio Klasik.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan Hari Undi Awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan digemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Said Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syaril dari Sekolah Kebangsaan Syed Saladuddin Gemas, terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doreh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan Bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Nizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
3: Ketika kesunyian melanda jiwa, melodi indah mengisi ruangannya.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman Jamie Zan tiada jalan kembali. Antara lagu yang dikongsikan untuk pertemuan dalam Melodi Klasik hari Selasa hari ini. Baik, saya sekali saya hadir untuk rancangan Melodi Klasik. Dan kita dah pun berada pada jam terakhir sebetulnya. Jam terakhir untuk saya, bukan untuk saudara. Kerana siaran Radio Klasik tiada akhirnya. 24 jam bersiaran ke udara. Pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam, pagi, petang, siang, malam bersiaran ke udara. Dengan seleksi hidangan terbaik kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Apapun untuk jam ini, kiranya jam terakhir untuk saya tamatkan tugasan sehingga ke pukul 2 petang. Dan dalam hal itu suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur untuk tengah ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara dari 1.23 minit tengah hari, selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur, mencari kelebihan dalam menunaikan ibadah solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah dan menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Baik, meneruskan lagi pertemuan untuk tengah hari ini menuju ke pukul 2 petang dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Flybeats.
1: Andai kata serai berbunga, di manakah letak tangkainya?
0: Flybeats, andai kata serai berbunga. Siapa pernah tengok bunga serai? Dulu lah dong kata selain ada bunga serai, ada batu permata serai tu kan. Dan Demnase juga ada lagu Mestikah Menanti Sedara.

Mustika. Dan nantikan juga untuk rancangan Mustika Klasik kamu nyusul 2 petang kejap nanti. Dan untuk saya tamatkan tugasan petang ini dengan perkongsian rancangan melodi klasik sehingga ke pukul 2 petang ini. Dia segera dengarkan dulu Brory, Brory Marantika. Pamit, selamat tinggal. Menggambil kenangan sepanjang pertemuan inilah kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kempang. K-E-M-P-A-N-G. Kempang. Kempang adalah perahu yang dibuat daripada batang kayu yang dikorek.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Pokok ciku, pokok meranti dititik oleh anak undan. Setiap waktu duduk menanti, menanti tiba janjinya tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa jadikan kami frekuensi utama di radio-radio saudara. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara di Melodi Klasik 4 jam bermula pukul 10 pagi hinggalah pukul 2 petang. Pastinya ramai rasa kehairanan kenapa Azlan Omar bersiaran di waktu pagi. Mungkin ada satu kelainan yang bakal menanti. Jadi nantikannya. Untuk petang ini, pertemuan 28 Julai 2026 hari Selasa bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk petang ini di Mestika Klasik dengan lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani saudara untuk hari ini. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Ungku Fauziah, Janji Palsu. Tetapi kita dengarkan dahulu Peracun Kalbu, Eramat On dan The Strangers. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ha, dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
2: Ah,
3: berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu sekitar tahun 1970-an dengan paduan suara Datuk Jeffrey Dean dan Aida baru saja menemani saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Lagu berjudul Demi Cinta dan lagu ini hasil ciptaan Datuk Jeffrey Dean sendiri. Baik saudara, selamat petang buat sahabat-sahabat yang hadir di laman media sosial kami di talian WhatsApp melalui talian 013-5656-128. Dan antara yang menyapa saya terawal, Ruzita Abdullah dari Klang Selangor, Pak Cuk Murizam Kampung Namik Sik Kedah, Asmah Jamiran Paguh, Muhammad Manan Barat Bahau Negeri Sembilan, Wan Salman Naim Sabak Berenam dan ramai lagi yang terus menyapa saya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada masa saya akan bacakan lagi. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Enandong dan The Fiction, Mula Bersua. Tetapi kita dengarkan dahulu Orohana, Rahim Jamil dan Orkes Irama Baru, terus mengambil kenangan di Mestika Klasik.

0: Berhibur bersama dengan lagu-lagu Irama Pop Ye Ye dalam Mestika Klasik.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Paduan suara Dato' M. Daud dan Zalifah Ibrahim mesti lagu Angan-Angan. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1977. Baru saja menghiburkan saudara. Dan lagu ini membawa tema harapan, impian dan angan-angan dalam percintaan. Jika saudara ada masih menyimpan rasa pada seseorang, jangan pendam, jangan simpan, terus luahkan. Mungkin satu permulaan, kalau orang sana malu, mulakan dahulu. Mungkin kita orang kata tak nak terlepas, jangan tunggu lama-lama. Bak kata orang dulu, jangan tunggu lama-lama. Dan selamat petang buat Min Rahim. Dia hantar pantun dekat saya. Pisang emas masak setandan, buat jemput-jemput sedap sekali. Saya menanti pada mutuan, janji bertemu ini hari. Terima kasih kepada Kak Min, Min Rahim dari JB Johor Bahru. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada Hashim Wong Batas Raja, Sam 558 dari Kampung Parit Melana, Durian Tunggal Melaka. Katanya dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih Pak Maun, Kampung Kuang Tengah, Cemor Perak. Radio Klasik tetap nombor satu. Rohani Ibrahim dari Slim River. Dan kita juga ada Ella Balkis dari Taman Nilam Sungai Tarap Tanjung Karang, hadir. Zulkona dari Meru Klang, layan Radio Klasik sambil memandu di frekuensi 98.3 MHz di Lembah Klang. Terima kasih yang mana memandu, hati-hati. InsyaAllah saya akan terus menemani perjalanan saudara dengan lagu-lagu yang indah. Dan tak lupa juga Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah. Wang Nang dari Batu Pahat, Johor. Terima kasih semua yang hadir sama-sama dengar Mestika Klasik untuk petang ini. Dan selepas ini, kita dengarkan lagu daripada Abdullah Cik, Shalala Juwita. Dan selepas itu, Afida S dan The Siglap Boys mengenangkan dia. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ni Radio Classic.
1: Radio Classic di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

Lagu hasil ciptaan Rashid Kasmiran dan liriknya ditulis oleh Jui, lagu yang berjudul Bertunang. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1983 terus menemani

mendengarkan Radio Klasik, tak kira di mana juga saudara berada. Daripada Cikgu A. Hamid Taiping Perak, katanya apa khabar DJ, lagu-lagu petang ni sangat menarik. Terima kasih Cikgu kerana terus dengarkan kami. Dan Azizah Pendang, Assalamualaikum DJ bertugas pada petang ini, semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Terima kasih kerana memutarkan lagu-lagu yang sedap pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada Haji Razak Yunus dari Segambut SPPK Kuala Lumpur. Pak Long Othman Madun, Bukit Kuang Gurun Kedah, ucapkan selamat mendengar kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih. Ujang Ripin, Kampung Pangkalan Asli, Merontai, Besar Tawau, Sabah. Norohan Yusof dari Serendah. Dan tak lupa juga Tok Ben Parit Raja Batu Pahat, tengah santai layan Radio Klasik, katanya cuaca panas dekat sana. Baik saudara, sekiranya cuaca di tempat saudara panas, perbanyakkan minum air putih, kurangkan aktiviti di luar rumah, terus berehat, bersantai di rumah sambil layan Radio Klasik. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Ahmad Jaiz, Dewi Rindu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an. Dan selepas itu menanti saudara Ida Yang dan The Joylist, merusi lagu Sampai Jumpa Lagi. Terus bertemankan Radio Klasik,

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

Selamat petang buat orang utara yang dengarkan kami di frekuensi utama di tempat saudara. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami di Keluang Johor. Adni Osman, selamat petang DJ bertugas. Saya sedang dengarkan Radio Klasik, tidak pernah ketinggalan siaran Radio Klasik. Lagu-lagu yang disiarkan menghiburkan dan mengimbau kenangan yang telah lalu. Dan kita juga ada Zainon Awang dari Pahang. Pahang dekat mana tu Cik Zainon? Dan juga kita ada Kak Midah Kasim dari Batu Berendam Melaka, Rasmiza bin Zakaria dari Kedinginan Genting Highland. Kamis Bujang Jasin Melaka katanya di Melaka cuaca hujan redup. Mana yang hujan ataupun panas, hati-hati jaga kesihatan saudara. Perbanyakkan minum air putih, sediakan payung sekiranya hujan nak keluar ke mana-mana, sediakan keperluan yang sepatutnya. Dan kita juga ada Johari bin Kawah, Setiausaha Persatuan Bekas Polis Malaysia Cawangan Senoi di Bidor. Nak ucapkan kepada semua ahli pesara di seluruh Malaysia, selamat menyambut Hari Pahlawan pada 31 Julai 2026. Kita jumpa di perbarisan nanti. Terima kasih kepada saudara yang tak henti-henti menyapa saya di talian WhatsApp, yang hantarkan teguran. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Jay Syam, Ku Kenang Jua. Dan selepas itu Hasnah Othman, Hanya Doamu. Terus menggami kenangan di Radio Klasik.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kena.

0: dengarkan juga ya, Mestika Klasik, sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara, yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan utama saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan empat petang masih bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk empat petang, lagu-lagu sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menjadi halua telinga saudara. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Najib Hanif, Hanya Dalam Mimpi. Dan selepas itu Kamaliah Latif, Cinta Setia. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: Kami Dr. Hazami Benjari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Popular 70-an dan

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Syukur Alhamdulillah tepat pukul 4:45 petang. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan baru berlalu sebuah lagu kempen yang berjudul Denggi. Lagu dan baik Sarah bercakap mengenai demam denggi ini, luangkan beberapa minit setiap minggu untuk menghapuskan air bertakung di dalam dan sekitar rumah bagi memutuskan kitaran pembiakan nyamuk Aedes. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Sama-sama kita jadikan persekitaran rumah bersih, selamat dan bebas daripada Aedes. Dan saudara, tepat pukul 5 petang nanti kita akan berehat seketika. Kita akan ikuti berita utama langsung dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kota Media, dan sekembalinya kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja tepat pukul 5:15 petang. Dan seperti biasa, Isnin hingga Khamis, rancangan Tonggak, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu dan Coretan Siapakah yang bakal menanti untuk siaran sebentar lagi. Jadi kita tunggu tepat pukul 5:30 petang. Sementara kita terus berhibur di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kempang. K-E-M-P-A-N-G. Kempang. Kempang adalah perahu yang dibuat daripada batang kayu yang dikorek.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zain Azamri.
2: Ya, Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya, Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal. Berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos, iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja. Selamat datang. Alia. Sepupuku yang dirindui. Kau tak rindu kat aku ke? Ha? Lama kau tak datang rumah aku. Sampai hati majuk.
1: Aduh Hashima, kenapa pula kau ada kat kedai bunga ni? Cik Sharifah ni mana?
0: Kakak ipar aku tu keluar pergi hantar tempahan bunga. Aku tolonglah jagakan kedai bunga ni sekejap. Engkau pula datang sini nak cari bunga untuk siapa? Ha?
1: Nak beli untuk Mak. Oh. Hari ni kan ada jadi dia. Engkau lupalah tu kan? Tapi tak apa, dimaafkan. Sebab ada budak comel dalam perut kau tu. Tapi kan
0: Alamak.
1: Kemarin mak aku kena scam tau. Habis duit simpanan dia. Lesap.
0: Ya Allah. Kesiannya. Habis tu dia buat apa?
1: Itulah, dia malu nak bagi tahu aku. Tunggu punya tunggu sampai semalam baru nak bagi tahu.
0: Aduh, itu yang tak boleh tu. Kalau kena penipuan dalam talian, jangan tunggu-tunggu. Ha, lagi cepat bertindak, lagi tinggi peluang duit dapat diselamatkan.
1: Serius ke ni?
0: Ya.
1: Ingat dah kena tipu, memang habis dah lesap semua duit.
0: Tak semestinya. Sekarang ada NSRC, National Scam Response Center. Kalau jadi mangsa, terus hubungi 997.
1: 997. Senang nak ingat nombor tu.
0: Betul. Yang penting bertindak dalam 24 jam pertama. Itulah tempoh paling kritikal untuk pihak berkuasa mengesan, menyekat dan membekukan aliran wang sebelum penipu tu sempat menghilangkannya.
1: Oh, macam tu? Seminit pun tak boleh tangguhlah kan maksudnya?
0: Memang tak boleh. NSRC pula bekerjasama dengan PDRM, Bank Negara Malaysia dan institusi kewangan supaya tindakan dapat dibuat dengan lebih pantas.
1: Lepas ni, kalau nampak mesej pelik, tawaran terlalu lumayan atau orang suruh pindahkan duit cepat-cepat, aku semak dululah.
0: Memanglah. Itu langkah yang paling bijak. Jangan mudah percaya. Semak dulu sebelum klik atau buat sebarang transaksi.
1: Terima kasih. Terima kasihlah Shima.
0: Sama-sama.
1: Datang nak beli bunga. Sekali dapat ilmu yang lebih harum daripada bunga mawar ni.
0: Harum bunga ni boleh hilang tau Alia. Tapi ilmu kalau diamalkan, manfaatnya kekal selamanya gitu.
1: Betul. Jadi kita ingat sama-sama. Kalau jadi mangsa penipuan kewangan dalam talian, segera hubungi NSRC di talian 997. Jangan tunggu, jangan bertangguh.
0: Betul tu. Cepatlah pilih bunga yang mana yang kau nak ni. Yang mana satu? Pilih-pilih. Semua yang dekat depan ni Cik Sharifah baru gubah pagi tadi tau. Segar-segar lagi semuanya. Harum, wangi. Nak mawar, lili, carnation atau bunga orkid warna ungu ni? Cantik juga yang ni. Mak kau mesti suka yang ni.
1: Kau memang tahu cita rasa mak aku kan? Dia memang suka orkid ni. Baik, aku ambil orkid ni. Cantiknya lah. Pandai Cik Sharifah gubah .
0: Memanglah.
1: Tapi bilalah pula aku nak dapat bunga macam ni, Shima?
0: Kau nak ke? Sekarang juga aku boleh bagi. Aku pilih, pilih,
1: kau
0: pilih.
1: Kau bagi nak buat apa?
0: Leleh. Tak nak sudah.
2: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang, bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan hanya di Radio Klasik. Baru berlalu, rancangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Nadia Ahmad yang bertajuk talian NSRC 997. Jadi saudara, sekiranya ada yang terkena scam ataupun terima apa-apa mesej ataupun panggilan telefon yang meminta maklumat peribadi, kata laluan ataupun pemindahan wang, berhati-hati, semak dahulu dan sahkan sebelum membuat sebarang transaksi. Jika saudara mensyaki atau telah menjadi mangsa scam, bertindak segera dengan menghubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997 untuk tindakan pantas. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Embun, tetapi kita dengarkan dahulu Toki Selumba. Sementara kita akan dengarkan Adila 5.30 minit petang. Terus menggami kenangan di Radio Klasik.

Ada mimpi yang mengangkat manusia setinggi awan. Ada juga mimpi yang menjatuhkan manusia sehingga dia belajar mencium tanah tempat dia dilahirkan. Aku ingin menjadi seorang penyanyi. Itulah doa yang paling lama bersemayam di dalam dadaku. Sejak kecil lagi, setiap kali angin petang membawa irama lagu dari corong radio jiran, jiwaku seolah-olah terbang bersama setiap not yang bergema. Mikrofon bagiku bukan sekadar alat pembesar suara, tetapi jambatan yang menghubungkan impian dengan kehidupan. Di sekolah, akulah murid yang paling gairah menyertai pertandingan nyanyian. Di kampung, jika ada kenduri kahwin atau malam kebudayaan, akulah yang paling awal berdiri di hadapan pentas. Orang kampung mengenal namaku bukan kerana kecantikan, tetapi kerana suara yang sering mereka katakan mampu menyentuh hati. Satu hari nanti, Mona akan masuk TV. Aku membesar dengan kata-kata itu. Aku menjahitnya menjadi sehelai harapan, lalu menyarungkannya ke dalam jiwa setiap hari. Tetapi setiap kali aku pulang membawa piala kemenangan, ayah tidak pernah bersorak. Sikit pun ayah tidak memandangku. Tiada kata-kata dizahirkan untukku. Aku tahu ayah tidak restu. Ayah seorang guru agama. Suaranya lebih banyak bergema di surau daripada di rumah. Tangannya yang kasar sentiasa mengusap kepala anak-anak murid yang belajar mengaji dengan lembut. Baginya suara yang merdu adalah amanah. Suara itu pinjaman Allah, Mona. Jangan sampai suatu hari nanti suara itu membawa kita jauh daripadanya. Aku tidak pernah memahami maksud kata-kata itu. Yang aku tahu, aku mahu menjadi bintang. Aku mahu namaku dikenali. Aku mahu wajahku terpampang di muka hadapan majalah. Aku mahu orang bertepuk tangan setiap kali aku menyanyi. Dan kerana keinginan itu lebih besar daripada restu seorang ayah, aku memilih untuk pergi. Pagi itu embun masih belum kering di hujung daun ketika aku meninggalkan rumah. 22 April 1985. Sempat aku menjeling kalender yang tergantung di dinding rumah. Emak menangis di muka pintu sambil menyelitkan beberapa keping wang ke dalam poket bajuku. Ayah hanya berdiri di beranda. Tiada pelukan, tiada ucapan selamat jalan. Cuma sepasang mata yang sarat dengan doa yang tidak pernah sempat diucapkan. Aku tahu ayah marah dan dia tidak pernah merestui kemauanku yang satu ini. Aku tahu ayah tidak pernah merelakan pemergianku. Dia cuma diam. Diam seorang ayah yang sedang menahan sebuah kehilangan. Kuala Lumpur menyambutku bukan dengan pelukan, tetapi dengan hiruk pikuk yang menyesakkan dada. Bangunan-bangunan tinggi berdiri megah seperti gunung batu yang tidak mengenal belas kasihan. Ribuan manusia berlari mengejar waktu, seolah-olah hidup ini adalah perlumbaan yang tidak pernah mengenal garisan penamat. Aku menumpang di rumah Kak Ayu, senior sekolah yang sudah lama menetap di ibu kota. Kak Ayu bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta. Waktu itu, aku kira Kak Ayu tentulah banyak duit. Maklumlah, bekerja di Kuala Lumpur, ada kereta dan rumah sewa. Pakaian Kak Ayu pun cantik-cantik. Tapi, Kak Ayu ada kelulusan. Dia ada diploma kesetiausahaan. Aku hanya lulus tingkatan 6 sahaja. Kalau betul-betul nak jadi penyanyi, aku kenal seseorang. Itulah ayat yang mengubah seluruh perjalanan hidupku. Kak Ayu perkenalkan aku kepada kenalannya, Adi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang komposer. Bicaranya lembut, senyumannya meyakinkan. Di dinding pejabatnya tergantung gambar-gambar artis terkenal.
Di atas meja tersusun piala-piala yang entah milik siapa. Dia membawa aku ke sebuah studio. Dia memintaku menyanyi. Aku menyanyikan lagu yang sering aku persembahkan di kampung dulu. Aku menyanyi dengan seluruh isi hatiku. Selesai bait terakhir, dia berdiri lalu bertepuk tangan. Mona, dalam masa 5 tahun, nama awak boleh mengatasi penyanyi terkenal. Pujian itu ibarat candu. Aku meneguknya tanpa sedikit pun rasa curiga. Hari demi hari, aku menyerahkan segala-galanya. Wang simpanan, barang kemas pemberian emak, malah cincin arwah nenek yang selama ini menjadi kenangan paling berharga, turut aku gadaikan demi membayar kononnya kos rakaman album.

Aku bekerja tanpa mengenal siang dan malam. Pagi di restoran, petang di butik, malam membungkus barang di gudang untuk keperluan di butik esok pagi. Subuh pula mencuci pejabat. Aku tidur hanya beberapa jam sehari. Kadangkala, aku hanya mengalas perut dengan sebungkus nasi kosong dan air paip. Tetapi setiap kali tubuhku hampir rebah, aku akan memejamkan mata, lalu membayangkan diriku berdiri di atas pentas yang disinari limpahan cahaya. Aku percaya setiap luka hari ini akan dibayar dengan tepukan gemuruh suatu hari nanti. Rutin hidupku berjalan hampir 5 tahun begitu. Rupanya aku silap. Yang sedang dibina bukan pentas kejayaan, tetapi jurang kehancuran. Pada suatu pagi, aku datang ke studio dengan hati yang berbunga. Hari itu, kononnya hari terakhir rakaman. Namun pintunya berkunci. Papan tanda syarikat sudah tiada. Telefon tidak lagi berjawab. Nama syarikat gaib bersama semua janji yang pernah diucapkan. Saat itulah aku sedar yang hilang bukan sekadar wang, bukan sekadar masa, tetapi seluruh masa depan yang aku pertaruhkan. Aku terduduk di kaki 5 bangunan itu. Langit Kuala Lumpur mendung. Hujan turun perlahan-lahan, seolah-olah langit turut menangisi kebodohanku. Di tengah lautan manusia yang lalu lalang, aku menangis sendirian. Tiada siapa mengenali Mona. Tiada siapa peduli bahawa seorang perempuan sedang mengutip serpihan mimpi yang pecah berkecai di atas hamparan kota batu. Dalam esa yang panjang itu, buat pertama kalinya aku benar-benar terdengar suara ayah. Bukan melalui telefon, bukan melalui surat, tetapi bergema dari dalam hatiku sendiri. Suara itu amanah. Jangan sampai ia membawa kita jauh daripadanya. Aku rebah. Dan pada saat manusia sudah tidak mampu memimpin langkahku, aku memimpin hatiku untuk pulang.

Hanya tinggal sekeping tiket bas dan sekeping hati yang telah retak 1,000. Aku pulang ke kampung halaman yang aku tinggalkan demi mengejar cita-cita bodohku. Perjalanan pulang terasa jauh, lebih panjang daripada ketika aku meninggalkan kampung dahulu. Dahulu aku pergi membawa segunung angan-angan. Kali ini aku pulang dengan selaut penyesalan. Di luar tingkap bas, sawah menghijau, berlari ke belakang. Bukit-bukit yang pernah menjadi saksi zaman kanak-kanakku masih teguh berdiri. Sungai kecil yang pernah menjadi tempat aku bermain bersama adik-adik masih mengalir seperti dulu. Yang berubah hanyalah aku. Aku pulang bukan lagi sebagai Mona yang angkuh mengejar nama. Aku pulang sebagai seorang perempuan yang kalah kepada dunia. Bas berhenti di simpang kampung. Langkahku menjadi semakin berat. Rumah-rumah yang dahulu terasa begitu biasa kini seakan-akan sedang memandangku dengan 1,000 pertanyaan. Aku menundukkan wajah. Tidak sanggup aku menjawab walaupun hanya kepada angin petang. Apabila tiba di halaman rumah, aku melihat Mak sedang menyapu daun-daun kering. Rambut Emak sudah dipenuhi uban. Tubuhnya juga semakin bongkok di mamah usia. Mak mengangkat wajah. Penyapu di tangannya terlepas. Mona! Hanya sepatah nama itu yang keluar dari bibirnya. Aku berlari mendapatkan Mak. Pelukan itu memecahkan seluruh benteng egoku. Mak! Mak! Maafkan Mona, Mak! Maafkan Mona! Tangis kami bercampur menjadi bahasa yang tidak memerlukan sebarang perkataan. Tidak lama kemudian, ayah keluar dari rumah. Janggutnya semakin memutih, wajahnya semakin dimamah usia. Namun, sinar kasih dalam matanya masih sama seperti hari aku meninggalkan rumah bertahun-tahun dahulu. Aku melutut di hadapan ayah. Air mataku jatuh membasahi hujung kaki lelaki yang selama ini aku sangka menjadi penghalang kepada impianku. Ayah! Mona derhaka pada ayah. Mona tak dengar nasihat ayah. Mona sangka ayah mahu mematahkan cita-cita Mona. Rupa-rupanya ayah hanya mahu menyelamatkan anak ayah daripada luka yang hari ini benar-benar Mona rasakan. Aku tidak mampu lagi mengangkat wajah. Aku menunggu kemarahan ayah dihamburkan kepadaku. Aku menunggu herdikan yang lantang. Aku rela. Aku menanti hukuman kejam daripada seorang ayah yang kecewa apabila anak perempuannya gagal mentaatinya. Namun, yang singgah di kepalaku hanyalah sentuhan lembut tapak tangan seorang ayah. Tangannya mengusap rambutku perlahan. Suara ayah bergetar. Seorang ayah tidak pernah berhenti menjadi tempat pulang anaknya. Walaupun sejauh mana anak itu pergi, walau sebesar mana kesalahannya, rumah ini tetap menunggu. Aku menangis sekuat-kuatnya. Ayah! Tangisan yang selama ini ku pendam akhirnya pecah di ribaan insan yang paling banyak aku lukai. Petang itu, azan asar berkumandang dari surau kampung buat pertama kali. Setelah sekian lama, aku berdiri menjadi makmum ayah untuk menunaikan solat.

dan seluruh jiwa yang masih berbaki. Aku memohon kemaafan daripada emak yang tidak pernah berhenti mendoakan, daripada ayah yang diamnya selama ini. Rupanya lebih kuat daripada 1000 nasihat. Hari-hari yang berlari menyedarkan aku. Aku tidak lagi mengejar pentas yang dipenuhi cahaya lampu. Aku memilih pentas yang lebih sunyi, tetapi lebih menenangkan. Aku membantu ayah mengajar anak-anak kampung mengaji. Aku mengalunkan selawat dan qasidah di surau. Aku mengajar anak-anak bernasyid. Lucunya, ketika aku tidak lagi mengejar tepukan manusia, hatiku akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Aku akhirnya mengerti kemasyhuran mampu membuat namamu disebut oleh ribuan manusia. Tetapi redha Allah mampu membuat jiwamu hidup walaupun tiada siapa mengenalimu. Kini setiap kali aku mendengar anak-anak kecil menyanyi dengan penuh semangat, aku tidak pernah mematahkan impian mereka. Aku hanya berkata, terbanglah setinggi langit jika itu cita-citamu. Tetapi jangan sesekali memutuskan akar yang mengikatmu kepada keluarga. Dan jangan biarkan dunia merampas Tuhan daripadamu. Kerana setinggi manapun burung terbang, akhirnya ia tetap mencari dahan untuk pulang. Hari ini aku menjadi seorang anak yang kembali memeluk redha ibu, mencium tangan ayah dan kembali mengenal Tuhannya. Dan aku percaya ada mimpi yang Allah tidak makbulkan kerana Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita minta. Kerana kadangkala kehilangan bukanlah hukuman. Sebaliknya, itulah cara Allah menunjukkan.

coretan adalah klasik yang disampaikan oleh penerbitnya sendiri iaitu Anisma Azwati Ahmad. Coretan diterima daripada Siti Maimunah Saleh dari Temeluh Pahang yang bertajuk Menggapai Gugusan Bintang di Hujung Langit. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan sebentar tadi, lagu berjudul Wajah Impian Datuk Khatijah Ibrahim, Aku Hanya Pendatang, Datuk Francisca Peter, dan lagu terakhir Di Hujung Rindu oleh Jamilul Hayat. Dan sekiranya saudara ingin coretan saudara turut di ke udara di Radio Klasik, boleh hantarkan melalui coretanadilaklasik@gmail.com. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini, rakan penyampai Syazmil Izwan akan terus menemani saudara 6 jam melalui ritma klasik. Sekian saja, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ritma klasik, menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar hari ini saudara? Diharapkan saudara dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Di waktu petang yang indah ini, bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan menemani saudara selama 6 jam bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan buat rakan setugas saya sebentar tadi iaitu Mutiah Samsudin yang telah pun menemani saudara menerusi Mestika Klasik. Di mana sahaja saudara berada ketika ini, sama ada dalam masih dalam pejabat ataupun yang dalam perjalanan nak menuju pulang ke rumah selepas seharian bekerja ataupun yang sedang berehat di rumah ketika dan waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman setia petang ini. Teruskan bersama-sama dengan kami di Radio Klasik kerana sepanjang siaran ini saya akan keudarakan dengan pelbagai lagu pilihan yang penuh nostalgia yang akan mengiringi petang saudara menerusi ritma klasik. Dan saya nak mulakan siaran ritma klasik dengan lagu ini, sebuah lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1998 daripada Datuk Jamal Abdillah dengan lagu yang bertajuk Di Sudut Kamar Hatiku. Terus menghiburkan saudara menerusi ritma klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Nana Sution dengan lagu yang bertajuk Benci Tapi Rindu. Dia kalau dah benci tapi ada rindu tu, dia masih lagi sayang. Mengaku je lah. Okey, 6.21 minit petang. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak menyapa antara rakan dan pendengar yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Saya nak menyapa Kak Min Rahim yang sedang mendengarkan Radio Klasik menerusi ritma klasik, sentiasa dinantikan oleh Kak Min Rahim tanpa jemu. Terima kasih banyak-banyak. Juga Amar yang berada di Sabah sedang menikmati minum petang, iaitu kopi dan makan ayam gunting sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih. Juga saya nak menyapa Abang Jamil Sabran yang berada di Sentul, Kuala Lumpur. Juga buat Kak Ida dan juga Abang Aziz yang berada di Taman Karantina di Teluk Intan. Assalamualaikum Syazmil. Saya sekarang bersama-sama dengan isteri sedang mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Untuk saudara yang nak kongsikan kepada saya apakah menu petang, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Dan sekejap lagi 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Encik Faiz yang merupakan pengusaha mi kari. Apa yang menarik nantikan sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Exist dengan lagu yang bertajuk Julia. Semuanya di Radio Klasik Menggamit Kenan.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ni Cikgu Rina buat panggilan dari Taman Menggamit Kenangan. Ini Encik Faiz ke yang menjual mi kari yang sedap tu?
1: Betul.
0: Hari ni kedai buka tak? Saya teringin nak makan mi kari ni.
1: Buka cikgu. Cikgu nak bungkus ke atau nak datang makan kat kedai?
0: Saya ingat ada datang makan di kedai Cik Faiz ni. Cuma saya ni tak tahu di mana lokasi kedai mi kari Lorong Sikamat ni.
1: Kalau macam tu, Cikgu Rina wish je. Kedai mi kari Lorong. Rumah Sikamat 2, Seremban. InsyaAllah sampai tu.
0: Lah, dekat je dengan Taman Menggamit Kenangan ni rupanya. Cuma saya nak tanya juga ni, berapa harga sebungkus mi kari ni?
1: Mesti Cikgu Rina peminat mi kari kan?
0: Ya, betul.
1: Okey, untuk harga mi kari di kedai kami, sebungkus hanya RM7. Selain mi kari, kami ada jual mi wantan kicap, mi sup dan mi hailam. Sekali makan, mesti nak lagi.
0: Wah, ingatkan ada jual mi kari je. Ada juga jual mi wantan kicap ya. Selain menu utama ni, ada tak menu lain yang boleh cikgu cuba di kedai mi kari Lorong Sikamat ni?
1: Kami ada menjual cekodok ikan bilis, cekodok pisang, cucuk udang, kentang goreng, tahu sumbat, wantan goreng dan selain menu tersebut, kami ada menjual perata Big Mac.
0: Kiranya macam-macam menu ada jual di kedai ni ya?
1: Betul.
0: Kalau macam tu, saya nak cubalah cekodok ikan bilis ni. Makan pula dengan mi kari ni, wah memang terangkat ni. Kedai ni buka setiap hari ke dan pukul berapa kedai ni dibuka?
1: Kedai buka Isnin hingga Sabtu, dari pukul 5.30 petang sampai habis.
0: Dah berapa lama agaknya Cik Faiz berniaga dengan keluarga dan ada tak cabaran sewaktu berniaga di kedai mi kari Lorong ni?
1: Untuk pengetahuan semua, cikgu, kedai kami dah beroperasi selama 1 tahun 6 bulan. Cabaran utama pada kami ni biasalah untuk peniaga macam mi kari Lorong ni untuk bagi tahu pada semua orang tu agak ambil masa. Dan cabaran tu lebih kurang dalam 4 bulan macam tu. Kita buat pada dekat Facebook, dekat Instagram, TikTok untuk bagi tahu yang kami dah buka dekat Sikamat.
0: Dan dalam banyak-banyak pilihan menu ya di kedai mi kari Lorong Sikamat Seremban ni, yang mana satu menjadi pilihan dan juga pujaan hati pelanggan?
1: Okey. Dekat kedai mi kari Lorong ni, menu killer, orang panggil menu killer mi kari. Itu adalah salah satu pilihan pelanggan kat kedai kita orang lah. Orang datang mesti nak makan mi kari. Dan pilihan yang kedua, kita ada mi hailam, mi sup dan wantan kicap. Macam tu.
0: Kalau ada kawan-kawan Cikgu Rina di sekolah dan jiran-jiran di Taman Menggamit Kenangan ni nak mencuba mi kari, mi hailam, mi sup, mi wantan tadi kan? Ada tak nombor telefon yang boleh dihubungi? Ada tak Facebook? Ada tak TikTok?
1: Boleh hubungi saya, Faiz, mi kari Lorong. Nombor telefon 017-69-36-236. Okey, saya ulang sekali. 017-69-36-236. Okey, lepas tu boleh tengok kami di Facebook. Cuma type mi kari Lorong. Di TikTok, okay, ini yang paling ni lah, banyak tengok di TikTok. Sama juga, type mi kari Lorong.
0: Baik, type mi kari Lorong ya?
1: Yes, betul.
0: Kalau macam tu, nanti Cikgu Rina nak ajak lah kawan-kawan Cikgu Rina, Cik Sharifah, Bella, Abang Sudin, Cik Uji, Cik Saleha, ramainya Cik Mona. Datang sekali menjamu selera di kedai mi kari Lorong ni, di Rumah Rakyat Sikamat 2 Seremban. Bolehlah kami cuba semua menu tu.
1: Baik, cikgu. Nanti sebelum datang, hubungi saya tau. Terima kasih cikgu kerana menyokong kami. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Cik Faiz. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Jadi kepada saudara yang ingin mencuba mi kari sedap di kedai mi kari Lorong Rumah Rakyat Sikamat 2 Seremban, boleh hubungi ya 017-6936-236. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: #saudarakongsi kami tular.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1989 daripada Anita Sarawak dengan lagu yang bertajuk Akhirnya Kini Pasti membawa kita tepat pada pukul 6.44 minit petang. Selamat petang saudara pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Saya nak bacakan kiriman WhatsApp ini. Dia hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-565-6128 daripada Cipli yang berada di Bukit Kayu Hitam. Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Nak minta mana-mana lagu daripada kumpulan Gersang. Dan untuk pengetahuan Syazmin, petang ni saya perkena goreng pisang panas bersama dengan kopi Oja. Terima kasih. Sama-sama juga saya nak menyapa antara pendengar setia Radio Klasik yang berada di Kuching, Sarawak, iaitu Pak Man. Pak Man sedang mendengar Radio Klasik ni berteman kan ubi goreng, lepas tu lawannya pula air kopi pekat. Terima kasih Syazmin, sama-sama. Dan seterusnya, Abang Zul Yahya yang berada di Rawang katanya tak sempat nak minum petang sebab sedang ambil isteri dan anak balik kerja di stesen MRT Semantan. Dan untuk pengetahuan Syazmin, dekat sini memang sesak teruk. Dan untuk Syazmin, selamat bersiaran. Terima kasih. Dan seterusnya, untuk saudara pendengar yang nak hantarkan ucapan petang, yang nak kongsikan apakah menu minum petang saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-565-6128. Ini dia daripada AB Saiful dengan lagu yang bertajuk Mengapa Harus Terjadi. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Ritma Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan, yakni upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menuntut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

0: Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati, yakni keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.55 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor 1 di hati

Saya susun khas untuk saudara. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik Menggamin Kenangan. Ini dia daripada Misha Omar dengan lagu Jawapanmu, Radio Klasik Menggamin Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisf al-layl wa man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal layla kullah. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya' secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara Muslimin dan Musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kempang. K-E-M-P-A-N-G. Kempang. Kempang adalah perahu yang dibuat daripada batang kayu yang dikorek.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada perluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam segmen Ritma Klasik di jam yang baharu, jam ketiga saya bersiaran menemani saudara. Apa khabar saudara? Apakah aktiviti saudara malam ini yang sedang bekerja malam ini? Saya ucapkan selamat bertugas. Yang sedang menikmati hidangan makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada akak-akak abang-abang peniaga yang buka siaran Radio Klasik di premis perniagaan saudara menghiburkan para pelanggan. Saya doakan semoga saudara dimurahkan rezeki selalu. Yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan terburu-buru. Apa-apa pun, malam masih panjang, jadi teruskan bersama-sama dengan saya kerana selepas ini saudara akan dihiburkan dengan deretan lagu-lagu malas segar yang pastinya mengimbau pelbagai kenangan indah. Semoga setiap lagu yang berkumandang pada malam ini akan mengubat lelah dan juga mencerahkan suasana di mana sahaja saudara berada. Dan sekejap lagi, saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Seribu Kemanisan. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan BPR dengan lagu yang bertajuk Seribu Tahun Takkan Mungkin. Semuanya di Radio Klasik menggamin kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

Untuk saudara yang menuju ke Seremban Negeri Sembilan, frekuensi radio klasik di sana 87.9. Kembali semula bersama-sama dengan saya, dah pukul 9.42 minit malam ketika dah waktu ini. Dan saudara, kita semua mengharapkan setiap hari berlalu dengan selamat. Namun, kalau berlaku kecemasan seperti kemalangan, kebakaran atau situasi yang mengancam nyawa, jangan panik, dapat bantuan dengan segera dan berikan maklumat yang tepat mengenai lokasi serta jenis kecemasan yang berlaku. Dan untuk pengetahuan saudara, mungkin ada yang dah tahu, saya nak ingatkan kembali talian kecemasan yang boleh dihubungi pada bila-bila masa 24 jam sehari, iaitu 999, yang mana talian kecemasan kebangsaan yang menghubungkan Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ambulans serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tapi ingat saudara, gunakan talian kecemasan dengan penuh tanggungjawab dan hanya ketika benar-benar diperlukan. Semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Dato' Awi dengan lagu yang bertajuk Ratuku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Sekarang dah pun pukul 10.05 malam. Nampaknya kita dah masuk ke ruangan nostalgia di Klasik, yang mana pada satu jam ini kita akan dengarkan, kita akan ikuti lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik. Dan lagu pembukaan saya seperti biasa saudara, setiap sekali saya berkeudara, adalah lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1958, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Lagu itu gandingan R. Azmi bersama dengan Rokiah Wanda. Baiklah saudara, saya nak buka siaran Nostalgia di Klasik dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1957, yang mana filem Bujang Lapuk ini mengisahkan kehidupan tiga sahabat bujang, iaitu Ramli, Ajis dan Sudin, yang tinggal bersama di sebuah rumah sewa milik seseorang yang bernama Cik Norma. Mereka berdepan pelbagai cabaran hidup, terutamanya dalam mencari pekerjaan, percintaan dan mengharungi kehidupan seharian. Pelbagai peristiwa lucu berlaku akibat salah faham telatah mereka yang bersahaja dan usaha masing-masing untuk memikat hati wanita idaman. Dan filem ini saudara menggabungkan unsur komedi, romantik dan pengajaran tentang persahabatan, kejujuran serta semangat saling mantu-membantu. Dan lagu ini menghiasi filem Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1957, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dengan lagu yang bertajuk Nak Dara Rindu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: nakakalimutan ang sakit. Nasi dah masak mentah. Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah?
1: Macam mana ku tak mentah?
0: Kayu api basah.
2: Kayu api basah.
3: Ha, kayu, oh kayu, kenapa engkau basah?
4: Bagaimana ku nak basah? Hujan menimpa aku.
0: Hujan.
1: Hujan. Kenapa kau timpa kayu?
0: Tentulah aku timpa kayu. Korok panggil aku.

kenapa engkau petuk aku? Tentulah aku petuk kuduk.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.

10.31 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih buat saudara pendengar Radio Klasik yang terus hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Semoga terhibur dengan lagu-lagu menerusi nostalgia di Klasik pada malam ini. Buat saudara, nostalgia di Klasik di Radio Klasik ini bersiaran bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari dan waktu malam pada pukul 10 malam hingga 11 malam. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Aksi Kucing yang diterbitkan pada tahun 1966, yang mana filem Aksi Kucing mengisahkan Selamat, seorang jurujual kereta yang bertemu dengan Azizah selepas kereta wanita itu rosak di tepi jalan. Selamat mengambil peluang untuk membantu Azizah dan mengajaknya ke bilik pameran kereta serta memandu uji sebagai alasan untuk mengenalinya dengan lebih rapat. Namun, Azizah tidak mengetahui bahawa Selamat sebenarnya sudah berkahwin dengan Tipah dan mempunyai seorang anak perempuan. Keadaan menjadi semakin sulit apabila Selamat cuba menyembunyikan kehidupan rumah tangganya lalu mencetuskan pelbagai situasi lucu, salah faham dan konflik. Filem ini menggabungkan unsur komedi, romantik dan pengajaran tentang kejujuran serta tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga. Lagu daripada Ahmad Daud, lagu yang menghiasi filem Aksi Kucing yang diterbitkan pada tahun 1966, menghiburkan saudara sekarang ini juga menerusi nostalgia di Klasik.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggamin kenangan. 10.55 minit malam ketika dan waktu ini. Nampaknya saudara, untuk nostalgia di Klasik telah sampai ke penghujungnya. Dan sekejap lagi saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, selama 1 jam irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan akan menghiburkan saudara. Tapi sebelum tu, ingatkah saudara dengan filem Pendekar Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1959, yang mana filem Pendekar Bujang Lapuk mengisahkan tiga sahabat karib, Ramli, Aziz dan Sudin, yang bercita-cita menjadi pendekar hebat. Mereka berguru dengan Pendekar Mustar untuk mempelajari ilmu persilatan, namun sering menimbulkan pelbagai kejadian lucu kerana sikap mereka yang naif dan kurang berpengalaman. Dalam masa yang sama, mereka membantu penduduk kampung menentang ancaman daripada sekumpulan penjahat melalui keberanian, kerjasama dan kebijaksanaan. Ketiga-tiga sahabat akhirnya membuktikan bahawa seorang pendekar sejati bukan hanya bergantung pada kekuatan fizikal, tetapi juga mempunyai budi pekerti, kejujuran dan semangat mempertahankan kebenaran. Filem ini, lagu ini menghiasi filem Pendekar Bujang Lapuk, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Lagu yang bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata,

0: Ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rafiah Saleh dan Nur Adrina Johari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1 juta, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaharu. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg. Sekaligus mencipta rekod baharu temasya bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand, manakala gangsa memilik Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini Kem Bowling Padang negara mengumpul 2 pingat perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita, dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 20 sehingga ayat 28 surah Luqman juzuk yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraw annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan pengakuan orang kafir terhadap keesaan Allah terhalang oleh kerana cintakan dunia. Yang kedua, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 27. Ahli kitab bertanya tentang ruh. Kemudian mereka mendapat jawapan bahawa ilmu manusia itu sangat sedikit. Maka mereka mengatakan bahawa mereka memiliki ilmu yang banyak kerana mereka telah mendapat Taurat. Dan siapa yang mendapat Taurat, nescaya mendapat ilmu yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini bahawa ilmu Allah adalah tidak terhitung. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Kekallah kita senantiasa dengan Al-Quran, insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim, Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Kempang. K-E-M-P-A-N-G. Kempang. Kempang adalah perahu yang dibuat daripada batang kayu yang dikorek.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenal.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Santai tepi pantai Port Dickson, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye, bye.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Ada mimpi yang mengangkat manusia setinggi awan. Ada juga mimpi yang menjatuhkan manusia sehingga dia belajar mencium tanah tempat dia dilahirkan. Aku ingin menjadi seorang penyanyi. Itulah doa yang paling lama bersemayam di dalam dadaku. Sejak kecil lagi, setiap kali angin petang membawa irama lagu dari corong radio jiran, jiwaku seolah-olah terbang bersama setiap not yang bergema. Mikrofon bagiku bukan sekadar alat pembesar suara, tetapi jambatan yang menghubungkan impian dengan kehidupan. Di sekolah, akulah murid yang paling gairah menyertai pertandingan nyanyian. Di kampung, jika ada kenduri kahwin atau malam kebudayaan, akulah yang paling awal berdiri di hadapan pentas. Orang kampung mengenal namaku bukan kerana kecantikan, tetapi kerana suara yang sering mereka katakan mampu menyentuh hati. Satu hari nanti, Mona akan masuk TV. Aku membesar dengan kata-kata itu. Aku menjahitnya menjadi sehelai harapan, lalu menyarungkannya ke dalam jiwa setiap hari. Tetapi setiap kali aku pulang membawa piala kemenangan, ayah tidak pernah bersorak. Sikit pun ayah tidak memandangku. Tiada kata-kata dizahirkan untukku. Aku tahu ayah tidak restu. Ayah seorang guru agama. Suaranya lebih banyak bergema di surau daripada di rumah. Tangannya yang kasar sentiasa mengusap kepala anak-anak murid yang belajar mengaji dengan lembut. Baginya suara yang merdu adalah amanah. Suara itu pinjaman Allah, Mona. Jangan sampai suatu hari nanti suara itu membawa kita jauh daripadanya. Aku tidak pernah memahami maksud kata-kata itu. Yang aku tahu, aku mahu menjadi bintang. Aku mahu namaku dikenali. Aku mahu wajahku terpampang di muka hadapan majalah. Aku mahu orang bertepuk tangan setiap kali aku menyanyi. Dan kerana keinginan itu lebih besar daripada restu seorang ayah, aku memilih untuk pergi. Pagi itu embun masih belum kering di hujung daun ketika aku meninggalkan rumah. 22 April 1985. Sempat aku menjeling kalender yang tergantung di dinding rumah. Emak menangis di muka pintu sambil menyelitkan beberapa keping wang ke dalam poket bajuku. Ayah hanya berdiri di beranda.

tiada pelukan, tiada ucapan selamat jalan. Cuma sepasang mata yang sarat dengan doa yang tidak pernah sempat diucapkan. Aku tahu ayah marah dan dia tidak pernah merestui kemauanku yang satu ini. Aku tahu ayah tidak pernah merelakan pemergianku. Dia cuma diam. Diam seorang ayah yang sedang menahan sebuah kehilangan. Kuala Lumpur menyambutku bukan dengan pelukan, tetapi dengan hiruk pikuk yang menyesakkan dada. Bangunan-bangunan tinggi berdiri megah seperti gunung batu yang tidak mengenal belas kasihan. Ribuan manusia berlari mengejar waktu, seolah-olah hidup ini adalah perlumbaan yang tidak pernah mengenal garisan penamat. Aku menumpang di rumah Kak Ayu, senior sekolah yang sudah lama menetap di ibu kota. Kak Ayu bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta. Waktu itu, aku kira Kak Ayu tentulah banyak duit. Maklumlah, bekerja di Kuala Lumpur, ada kereta dan rumah sewa. Pakaian Kak Ayu pun cantik-cantik. Tapi, Kak Ayu ada kelulusan. Dia ada diploma kesetiausahaan. Aku? Aku hanya lulus tingkatan 6 sahaja. Kalau betul-betul nak jadi penyanyi, aku kenal seseorang. Itulah ayat yang mengubah seluruh perjalanan hidupku. Kak Ayu perkenalkan aku kepada kenalannya, Adi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang komposer. Bicaranya lembut, senyumannya meyakinkan. Di dinding pejabatnya tergantung gambar-gambar artis terkenal. Di atas meja tersusun piala-piala yang entah milik siapa. Dia membawa aku ke sebuah studio. Dia memintaku menyanyi. Aku menyanyikan lagu yang sering aku persembahkan di kampung dulu. Aku menyanyi dengan seluruh isi hatiku. Selesai bait terakhir, dia berdiri lalu bertepuk tangan. Mona, dalam masa 5 tahun, nama awak boleh mengatasi penyanyi terkenal. Pujian itu ibarat candu. Aku meneguknya tanpa sedikit pun rasa curiga. Hari demi hari, aku menyerahkan segala-galanya. Wang simpanan, barang kemas pemberian emak, malah cincin arwah nenek yang selama ini menjadi kenangan paling berharga, turut aku gadaikan demi membayar kononnya kos rakaman album.

Aku bekerja tanpa mengenal siang dan malam. Pagi di restoran, petang di butik, malam membungkus barang di gudang untuk keperluan di butik esok pagi. Subuh pula mencuci pejabat. Aku tidur hanya beberapa jam sehari. Kadangkala, aku hanya mengalas perut dengan sebungkus nasi kosong dan air paip. Tetapi setiap kali tubuhku hampir rebah, aku akan memejamkan mata, lalu membayangkan diriku berdiri di atas pentas yang disinari limpahan cahaya. Aku percaya setiap luka hari ini akan dibayar dengan tepukan gemuruh suatu hari nanti. Rutin hidupku berjalan hampir 5 tahun begitu. Rupanya aku silap. Yang sedang dibina bukan pentas kejayaan, tetapi jurang kehancuran. Pada suatu pagi, aku datang ke studio dengan hati yang berbunga. Hari itu, kononnya hari terakhir rakaman. Namun pintunya berkunci. Papan tanda syarikat sudah tiada. Telefon tidak lagi berjawab. Nama syarikat gaib bersama semua janji yang pernah diucapkan. Saat itulah aku sedar yang hilang bukan sekadar wang, bukan sekadar masa, tetapi seluruh masa depan yang aku pertaruhkan. Aku terduduk di kaki 5 bangunan itu. Langit Kuala Lumpur mendung. Hujan turun perlahan-lahan, seolah-olah langit turut menangisi kebodohanku. Di tengah lautan manusia yang lalu lalang, aku menangis sendirian. Tiada siapa mengenali Mona. Tiada siapa peduli bahawa seorang perempuan sedang mengutip serpihan mimpi yang pecah berkecai di atas hamparan kota batu. Dalam esak yang panjang itu, buat pertama kalinya, aku benar-benar terdengar suara ayah. Bukan melalui telefon, bukan melalui surat, tetapi bergema dari dalam hatiku sendiri. Suara itu amanah. Jangan sampai ia membawa kita jauh daripadanya. Aku rebah. Dan pada saat manusia sudah tidak mampu memimpin langkahku, aku memimpin hatiku untuk pulang.

Hanya tinggal sekeping tiket bas dan sekeping hati yang telah retak 1000. Aku pulang ke kampung halaman yang aku tinggalkan demi mengejar cita-cita bodohku. Perjalanan pulang terasa jauh, lebih panjang daripada ketika aku meninggalkan kampung dahulu. Dahulu aku pergi membawa segunung angan-angan. Kali ini aku pulang dengan selaut penyesalan. Di luar tingkap bas, sawah menghijau, berlari ke belakang. Bukit-bukit yang pernah menjadi saksi zaman kanak-kanakku masih teguh berdiri. Sungai kecil yang pernah menjadi tempat aku bermain bersama adik-adik masih mengalir seperti dulu. Yang berubah hanyalah aku. Aku pulang bukan lagi sebagai Mona yang angkuh mengejar nama. Aku pulang sebagai seorang perempuan yang kalah kepada dunia. Bas berhenti di simpang kampung. Langkahku menjadi semakin berat. Rumah-rumah yang dahulu terasa begitu biasa kini seakan-akan sedang memandangku dengan 1000 pertanyaan. Aku menundukkan wajah. Tidak sanggup aku menjawab walaupun hanya kepada angin petang. Apabila tiba di halaman rumah, aku melihat Mak sedang menyapu daun-daun kering. Rambut Emak sudah dipenuhi uban. Tubuhnya juga semakin bongkok di mamah usia. Mak mengangkat wajah. Penyapu di tangannya terlepas. Mona! Hanya sepatah nama itu yang keluar dari bibirnya. Aku berlari mendapatkan Mak. Pelukan itu memecahkan seluruh benteng egoku. Mak! Mak! Maafkan Mona, Mak! Maafkan Mona! Tangis kami bercampur menjadi bahasa yang tidak memerlukan sebarang perkataan. Tidak lama kemudian, ayah keluar dari rumah. Janggutnya semakin memutih, wajahnya semakin dimamah usia. Namun, sinar kasih dalam matanya masih sama seperti hari aku meninggalkan rumah bertahun-tahun dahulu. Aku melutut di hadapan ayah. Air mataku jatuh membasahi hujung kaki lelaki yang selama ini aku sangka menjadi penghalang kepada impianku. Ayah! Mona derhaka pada ayah. Mona tak dengar nasihat ayah. Mona sangka ayah mahu mematahkan cita-cita Mona. Rupa-rupanya ayah hanya mahu menyelamatkan anak ayah daripada luka yang hari ini benar-benar Mona rasakan. Aku tidak mampu lagi mengangkat wajah. Aku menunggu kemarahan ayah dihamburkan kepadaku. Aku menunggu herdikan yang lantang. Aku rela. Aku menanti hukuman kejam daripada seorang ayah yang kecewa apabila anak perempuannya gagal mentaatinya. Namun, yang singgah di kepalaku hanyalah sentuhan lembut tapak tangan seorang ayah. Tangannya mengusap rambutku perlahan. Suara ayah bergetar. Seorang ayah tidak pernah berhenti menjadi tempat pulang anaknya. Walaupun sejauh mana anak itu pergi, walau sebesar mana kesalahannya, rumah ini tetap menunggu. Aku menangis sekuat-kuatnya. Ayah! Tangisan yang selama ini ku pendam akhirnya pecah di ribaan insan yang paling banyak aku lukai. Petang itu, azan asar berkumandang dari surau kampung buat pertama kali. Setelah sekian lama, aku berdiri menjadi makmum ayah untuk menunaikan solat berjemaah. Dalam setiap sujud, aku menangis. Bukan kerana kehilangan impian, tetapi kerana terlalu lama aku kehilangan jalan pulang
Aku memohon keampunan daripada Allah dengan seluruh jiwa yang masih berbaki. Aku memohon kemaafan daripada emak yang tidak pernah berhenti mendoakan, daripada ayah yang diamnya selama ini. Rupanya lebih kuat daripada 1,000 nasihat. Hari-hari yang berlari menyedarkan aku. Aku tidak lagi mengejar pentas yang dipenuhi cahaya lampu. Aku memilih pentas yang lebih sunyi, tetapi lebih menenangkan. Aku membantu ayah mengajar anak-anak kampung mengaji. Aku mengalunkan selawat dan qasidah di surau. Aku mengajar anak-anak bernasyid. Lucunya, ketika aku tidak lagi mengejar tepukan manusia, hatiku akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Aku akhirnya mengerti kemasyhuran mampu membuat namamu disebut oleh ribuan manusia. Tetapi redha Allah mampu membuat jiwamu hidup walaupun tiada siapa mengenalimu. Kini setiap kali aku mendengar anak-anak kecil menyanyi dengan penuh semangat, aku tidak pernah mematahkan impian mereka. Aku hanya berkata, terbanglah setinggi langit jika itu cita-citamu. Tetapi jangan sesekali memutuskan akar yang mengikatmu kepada keluarga. Dan jangan biarkan dunia merampas Tuhan daripadamu. Kerana setinggi manapun burung terbang, akhirnya ia tetap mencari dahan untuk pulang. Hari ini aku menjadi seorang anak yang kembali memeluk redha ibu, mencium tangan ayah dan kembali mengenal Tuhannya. Dan aku percaya ada mimpi yang Allah tidak makbulkan kerana Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita minta. Kerana kadangkala kehilangan bukanlah hukuman. Sebaliknya, itulah cara Allah menunjukkan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancur utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Radio nombor satu di hati saudara, Radio Klasik menggami kenangan.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Wah bulan cerah putih, balik mana rumah Tok Wan, balik sini rumah Tok.
0: Menemani malam ke awal pagi saudara.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang mendengar, yang barangkali sedang memandu, yang barangkali sedang memasak. Semoga semuanya sihat-sihat belaka, insyaAllah. Tajuk kita kali ini dalam rancangan Hikmah. Ya, saya Syahri Abdul Rahman tak sabar nak berkongsi dengan anda cerita seterusnya tentang pengajaran daripada cerita Zulkarnain. Tajuknya adalah Zulkarnain Mengamalkan Ilmu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ilmu yang kita dapat di universiti dan daripada majlis-majlis bersama dengan para ulama tak ada makna kalau tidak diamalkan. Apa kata orang Arab? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Orang takkan datang dekat dengan kita. Subhanallah, cerita Zulkarnain telah dipaparkan Allah selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Kerana cerita Nabi Khadir, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir adalah cerita kesungguhan menuntut ilmu. Nabi Musa bersungguh menuntut ilmu. Tetapi lepas cerita kesungguhan menuntut ilmu, cerita Nabi Musa menuntut ilmu sampai tidak memberi alasan usia tua ataupun sudah terlajak perjalanan agak jauh. Dia tidak pernah memberi alasan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba kita tak diberitahu apa kesudahan cerita Nabi Musa selepas tiga hentian yang beliau pergi dengan Nabi Khadir. Anda semua tahu bagaimana ujian dan musibah berlaku di setiap hentian-hentian yang Nabi Khadir bawa Nabi Musa. Hentian pertama, perahu dipecahkan oleh Nabi Khadir. Hentian kedua, seorang kanak-kanak dibunuh oleh Nabi Allah Khadir. Hentian ketiga, baginda membetulkan dinding. Semua checkpoint-checkpoint ini penuh dengan tanda soal. Nabi Musa tak dapat penjelasan. Tapi itulah proses menuntut ilmu. Dan tiba-tiba Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Dan kita dah tak tahu dah apa cerita Nabi Musa selepas Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Tiba-tiba ketika kita tertanya-tanya apa cerita selepas Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khadir, tiba-tiba ceritanya adalah cerita Zulkarnain pergi ke sana ke sini beri manfaat pada orang. Beri manfaat pada penduduk hentian satu, hentian dua, hentian pergunungan bina tembok yang melindungi manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj. Siapa? Apa pengajarannya untuk kita, saudara-saudariku? Nabi Musa mengajar kita ilmu kena cari. Dan Zulkarnain mengajar kita ilmu yang kita dah cari kena amal dan sebar manfaat. Ilmu yang kita dapat daripada Khadir-Khadir dalam kehidupan ni, kita kena jadikan ilmu itu menyebabkan kita sumbang manfaat pada masyarakat. Kita beri kebaikan pada masyarakat. Kita berikan keadilan pada masyarakat. Kita bina tembok-tembok yang boleh memelihara masyarakat daripada bahaya-bahaya, seperti Zulkarnain membina tembok mengelakkan bahaya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, hebat kisah-kisah Quran dan bagaimana ia disusun di dalam Al-Quran. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dengan topik yang baru, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. #PenyiaranJakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah lalu sesudah itu dia tetap duduk yakni di masjid untuk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit dan meninggi, kemudian dia salat yakni duha 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala menunaikan haji dan umrah. Dan Anas berkata bahawa Rasulullah bersabda, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidhi dengan sanad yang hasan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 29 Julai 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6 pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus memilih kami sebagai peneman setia saudara. Untuk tengah malam, harmoni klasik lagu tanpa henti bermula 12 tengah malam tadi hingga 6 pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Sajan Klasik.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Ipura di Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

apa nak dikata? Lagu nyanyian Blues Gang. Tak payah kata apa. Teruskan memilih kami sebagai peneman setia saudara. Dan juga terima kasih yang baru saja bersama. Yang baru buka radio. Dan pagi ini sedang menguruskan anak-anak untuk ke sekolah dan juga persiapan ke pejabat. Semoga diberikan kesihatan yang baik untuk semua dan dipermudahkan urusan. Baik, hari ini tarikh yang cukup istimewa. Mungkin buat saudara tarikh keramat, buat keluarga, sahabat atau juga insan yang dicintai, disayangi untuk 29 Julai 2026. Atau juga ada cerita nak dikongsikan, suka duka pahit manis dengan tarikh hari ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Baik, saudara, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi, kita ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beri bola dengan persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza Ya Maulai. Terus kekasih dia, Sajan Klasik.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum YB.
1: Sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara, DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen, satu suara.

0: 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian

0: diputuskan supaya pra-universiti atau tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post-school, post-secondary, tetapi masih pre-universiti, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
0: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30 ribu pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
1: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
1: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Gas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan, perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsyad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.

0: yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara, terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
1: Menurut Dato' E.B. Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu, dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara, dalam dunia yang penuh perbezaan pendapat, adab adalah bahasa yang mampu difahami oleh semua. Hormati orang lain, insyaAllah kita juga akan dihormati. Dan mungkin kita tak mampu nak memuaskan hati semua orang sebenarnya. Tetapi kita sentiasa mampu memilih untuk menjaga adab. Kerana adab yang baik meninggalkan kenangan yang cukup indah. Ilmu boleh dicari, saudara. Harta boleh dikumpul. Tetapi adab yang baik perlu dipupuk setiap hari. Jadikan hormat sebagai budaya, bukan sekadar pilihan. Di mana pun kita berada, bawalah adab bersama. Kerana itulah nilai sebenar yang membuatkan seorang dikenang dengan kebaikan. Dan harus kita ingat bersama, adab didahulukan, barulah ilmu dimuliakan. Kerana lidah yang beradab, hati yang tenang. Dan paling penting, adab adalah mencerminkan siapa diri kita. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan yang dinanti-nantikan oleh semua pendengar setia Radio Klasik. Cubit-cubit manja untuk pagi ini dengan tajuk kempen internet selamat. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia, semuanya hanya di Sajan Klasik.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Yelah, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alia. Ha. Cik tengok ni. Ada orang hantar mesej kat saya menang cabutan bertuah RM50,000. Huh. Suruh tekan pautan ni je.
2: Ha? Dah lah Saif. Baru semalam awak kata tak pernah terlibat dengan cabutan nombor bertuah bagai.
1: Itulah saya pelik. Ah, rezeki apa? Apa kita terpijak. Manalah tahu rezeki anak.
2: Ewah. Rezeki anak konon. Itu perangkap. Kalau terus klik, alamatnya duit dalam akaun pula yang menang pergi pada orang lain.
1: Betul juga ya. Nasib baiklah saya tanya dulu. Zaman sekarang memang susah nak bezakan yang betul dengan yang palsu.
2: Itulah. Semalam baru je borak dengan Shima pasal skamer ni. Hari tu si Amir kena scam. Baru ni mak saya pun kena juga. Makin menjadi-jadi pula sekarang ni. Memang tepatlah langkah yang kerajaan ambil untuk memperkukuh kempen internet selamat. Matlamatnya supaya masyarakat macam awak, saya dan semua, khususnya golongan muda, menggunakan internet secara berhemah, selamat dan bertanggungjawab.
1: Betul tu. Sebagai anggota polis, saya sendiri banyak tau terima laporan orang tertipu lah. Sebab apa? Terlalu percaya. Lepas tu terus kongsi.
2: Habis tu? Masih lagi nak percaya mesej-mesej macam tadi tu ke? Kempen ni bukan sekadar tentang penipuan dalam talian. Ia juga memberi kesedaran mengenai penyebaran berita palsu, kesihatan mental, pengaruh media sosial dan cabaran teknologi kecerdasan buatan atau AI.
1: Yelah kan, AI sekarang ni canggih tau. Gambar, suara, video, semua nampak macam betul. Kalau tak betul-betul tengok tu, memang mudah terpedaya lah.
2: Sebab tu kita kena jadikan semak fakta sebagai satu amalan. Jangan klik atau kongsi hanya sebab ia itulah.
1: Ya. Sebab saya ada dengar Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dia kata kempen ni juga menyemai semangat patriotisme dan kenegaraan. Sempena bulan kebangsaan.
2: Betul. Sayangkan negara bukan hanya kibarkan jalur gemilang, tapi juga memastikan alam cyber kita bebas daripada fitnah dan maklumat palsu.
1: Harap-harap lebih ramailah di kalangan kita ni. Terutama anak-anak muda yang ada kesedaran tentang internet selamat ni. Celik digital, bijak menilai dan tahu tanggungjawab sebagai pengguna internet.
2: Itulah harapannya. Internet yang selamat bermula dengan pengguna yang beretika.
1: Lepas ni saya ingat satu je. Semak dulu, fikir dulu, barulah klik dan kongsi.
2: Bagus anak muda. Tapi hari tu, saya ada tengok tau video awak dengan seorang perempuan.
1: Perempuan mana? Jangan buat halal ya. AI kot.
2: Lain macam peluh tu. Lain macam gelabahnya tu. Saif, awak kan polis. Memang tugas awak bantu orang. Jadi memanglah terdedah dengan video-video macam tu. Nak risau bendanya.
1: Betul juga tu. Jadi, kita kena bijak menilai. Jangan cepat menilai dan cepat percaya dengan tu.
2: Jangan buat lah Saif.
1: Tapi tadi tu AI kan betul.
2: Macam lain macam je tadi tu. Jangan buat.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Aku AM, Bakri, Ketangkat, Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

Tunggu lama-lama. Nyanyian Sweet Charity. Ya, tak payah tunggu lama-lama. Terus saja menekan dan memilih kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir menyeluruh di kawasan Pulau Pinang, juga di kebanyakan tempat di Pahang, Perak, Perlis dan Kedah. Hujan dijangkakan di kawasan Selangor dan Melaka dijangkakan pagi ini mendung. Di Sabah pula hujan di kawasan Tawau dan Sandakan, sementara di Sarawak pula di daerah Kuching, kawasan Samarahan, Betong dan Sarike dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat. Ayuh saudara, kita berhibur dengan lagu nyanyian Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir. Untuk kekasih tiang, Sajang Klasik.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.